0: Seorang pria berhasil makan mewah gratis di ruang tunggu VIP first class bandara setiap hari selama 300 hari, tanpa pernah terbang sekalipun. Bagaimana caranya? Dia membeli satu tiket pesawat first class yang statusnya fully refundable, atau bisa di-refund 100%. Setiap siang, dia datang ke bandara, masuk ke VIP lounge, makan steak dan minum kopi mahal gratis. Saat jadwal pesawatnya mau berangkat, dia membatalkan tiketnya atau dia refund tiketnya dan menjadwalkannya ulang untuk besok. Dan dia melakukan ini setiap hari. Setelah hampir setahun, maskapai akhirnya menyadari celah ini. Tapi mereka tidak bisa menuntutnya, karena pria itu tidak melanggar aturan apapun. Dia akhirnya membatalkan tiketnya untuk terakhir kali dan mendapatkan uangnya kembali 100%. Pelajaran penting yang bisa kita ambil di sini adalah orang cerdas tidak selalu harus bekerja keras. Kadang mereka hanya perlu membaca aturan lebih teliti daripada orang lain. Inspiration for every generation.
1: X Channel. Welcome to X Channel Radio.

0: Next Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Ombudsman temukan warga binaan Lapas Cibinong hidup mewah. Ombudsman RI menemukan warga binaan tinggal di sejumlah rumah petak dengan fasilitas mewah dekat rumah dinas Kepala Lapas Kelas 2 Cibinong, Pondok Rajek, Kabupaten Bogor. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan, temuan itu diperoleh saat timnya melakukan inspeksi mendadak di kawasan lapas. Menurut Syafrida, salah seorang penghuni mengaku membayar untuk tinggal di sana. Fasilitas meliputi televisi besar, AC, bahkan terdapat alat kebugaran. Selain itu, kawasan rumah itu tidak memiliki pagar pembatas permanen, sehingga terhubung perkampungan yang berpotensi jadi akses keluar masuk tanpa pengawasan. Sebelumnya, tim ombudsman ditolak masuk ke area lapas meski telah menunjukkan surat tugas. Ombudsman akan menyampaikan tindakan korektif ke Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sementara itu, Kepala Kanwil Dirjen Pas Jabar mengaku akan melakukan penyelidikan terkait itu.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.
3: Stock Flash. Update info saham hari ini.
4: Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG mengakhiri perdagangan Jumat 25 September 2026 dengan parkir di zona merah. Update pasar hari ini bareng X Channel. IHSG ditutup melemah 0,82% atau merosot 51,54 poin ke level 6.247,07. Laju bursa tertekan oleh 587 saham yang melemah, sementara hanya 122 saham yang menguat dan 254 saham stagnan. Penurunan bursa hari ini terbebani oleh sektor layanan akademik dan pendidikan yang anjlok 10,26%, disusul sektor industri yang merosot 1,9%, serta sektor real estate yang turun 1,4%. Sejumlah saham perbankan dan emiten besar menjadi penekan utama indeks, di antaranya Bank Mandiri atau BMRI, Bank Sentral Asia atau BBCA, Aman Mineral Internasional atau AMMN, Bank Rakyat Indonesia atau BBRI, serta Barito Pacific atau BRPT. Dari luar negeri, sentimen pasar tertekan oleh lonjakan imbal hasil obligasi Treasury Amerika Serikat tenor 10 tahun ke level 5,20% serta sinyal pejabat The Fed mengenai potensi kenaikan suku bunga lanjutan. Informasi ini bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum, perbankan, atau investasi. Kebijakan regulator dan pergerakan pasar saham dapat berubah sewaktu-waktu. Bersama X Channel, update terus pergerakan pasar.
3: Terima kasih Anda sudah menyimak Stock Flash persembahan X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
5: Welcome to X Channel.

X People. Di setiap hari Jumat, saatnya sejenak menepikan penat, menjemput ketenangan, dan mendekatkan hati pada Sang Pencipta. Dan pastikan ruang dengar kamu dipenuhi energi positif. X Channel hadir dengan Friday Serenity, menemani langkahmu dengan deretan lagu religi terbaik, untaian doa, dan pesan-pesan Islami yang menyejukkan jiwa. Menyelaraskan kecanggihan teknologi dengan ketulusan hati yang hakiki. Mari jadikan Jumat kita lebih bermakna. Tetap di sini, bersihkan hati, damaikan pikiran. Friday Serenity hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

seorang kakek tua makan di restoran sangat mewah. Saat ingin membayar tagihan, dia panik karena dompetnya tertinggal. Sebagai jaminan, dia menitipkan sebuah biola tua kepada manajer restoran. Dia memohon, "Tolong jaga ini. Ini biola antik warisan keluarga seharga 300 juta. Saya akan pulang mengambil uang dan segera kembali." Manajer itu awalnya meremehkan. Tapi 10 menit kemudian, seorang pelanggan kaya berjas rapi masuk, melihat biola itu dan terkejut. Pria itu mengaku sebagai kolektor seni dunia. Dia berkata, "Astaga, ini biola yang sangat langka. Saya berani membelinya sekarang seharga 300 juta rupiah." Manajer bilang, "Biola itu bukan miliknya." Si kolektor pergi dan meninggalkan kartu namanya. "Hubungi saya akan bawa uang tunai 300 juta besok pagi." 1 jam kemudian, kakek itu kembali membawa uang tagihan makanan. Tiba-tiba, manajer restoran yang serakah punya niat licik. Dia menawarkan uang 50 juta rupiah miliknya sendiri untuk membeli biola kakek itu secara paksa. Si kakek awalnya menangis menolak, tapi akhirnya menyerah dan menerima 50 juta itu lalu pergi. Manajer kegirangan. Dia merasa sangat jenius karena akan untung 250 juta besok pagi. Tapi, saat dia menelepon nomor kolektor tadi, nomornya palsu. Kakek dan kolektor itu sebenarnya adalah komplotan penipu. Dan biola itu hanyalah biola rongsokan seharga 100 ribu di pasar loak. Penipuan paling sempurna dan paling mematikan tidak pernah menargetkan rasa belas kasihanmu. Mereka menargetkan keserakahanmu. Saat orang licik ingin merampok hartamu, mereka tidak akan memaksamu. Mereka akan membuatmu merasa bahwa kamulah yang sedang membodohi mereka. Inspiration for every generation.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: UU Reforma Agraria disahkan, babak baru penataan tanah dimulai. DPR RI mengesahkan RUU Pengaturan Reforma Agraria menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah pembahasan terhadap hampir 600 daftar inventarisasi. Aturan ini jadi dasar baru penataan agraria, termasuk pematasan penguasaan dan kepemilikan tanah, penyelesaian konflik agraria, serta pengalihan status aset milik negara, daerah, BUMN, dan BUMD. Salah satu poin utama adalah pembentukan lembaga penyelenggara reforma agraria yang berada di bawah dan bertanggung jawab ke Presiden. Lembaga ini nantinya menangani perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga penyelesaian konflik agraria. Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengatakan pemerintah juga akan mengkaji dampak pembentukan lembaga baru terhadap struktur dan fungsi kementeriannya. Pelaksanaan UU ini selanjutnya akan menentukan dampaknya terhadap petani, masyarakat adat, dunia usaha, serta penyelesaian berbagai konflik pertanahan.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: lo kok gampang banget keterima kerja?
1: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
0: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
2: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
4: Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Seorang miliarder membeli sebuah lukisan jalanan yang sangat jelek, seharga 1 juta rupiah. Tapi anehnya, dia membawanya pulang dan merawatnya seperti emas. Dia kemudian membayar seorang kurator seni ternama, yang kebetulan adalah teman baiknya, untuk memberikan sertifikat bahwa lukisan itu adalah karya jenius yang langka. Sang kurator merilis dokumen resmi yang menyatakan lukisan sampah itu bernilai 10 miliar rupiah. Berita heboh. Semua orang mengira miliarder itu akan menjualnya. Tapi ternyata tidak. Di depan sorotan kamera TV, dia menyumbangkan lukisan 10 miliar itu ke Museum Nasional secara gratis. Publik bersorak dan memujinya sebagai pahlawan yang sangat dermawan. Tapi inilah rahasia gelapnya. Di negara tersebut, menyumbang ke yayasan amal akan memotong kewajiban pajak. Dengan menyumbangkan aset bernilai 10 miliar, sang miliarder mendapatkan potongan pajak tunai dari pemerintah sebesar 3 miliar rupiah. Dia menghabiskan modal 1 juta untuk mengantongi uang 3 miliar yang sepenuhnya legal. Orang miskin menyangka nilai suatu barang ditentukan oleh kegunaannya. Tapi bagi mereka yang mengendalikan sistem, nilai hanyalah ilusi yang diciptakan di atas kertas untuk melindungi kekayaan mereka. Terkadang, kedermawanan yang dipertontonkan hanyalah keserakahan yang dibungkus dengan sangat rapi. Inspiration for every generation.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Indonesia posisi 23, tertinggal 4 negara ASEAN. Kontingen Indonesia masih belum mampu meraih medali emas di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Indonesia di posisi 23 klasemen sementara dengan koleksi 13 medali. Dengan tambahan 5 medali, Indonesia belum banyak mengubah posisi merah putih di klasemen. Kini mengoleksi 1 perak dan 12 perunggu, belum adanya emas membuat posisi merah putih masih berada di luar 20 besar. Meski total medali Indonesia lebih banyak, Thailand menjadi negara ASEAN dengan koleksi emas terbanyak, yakni 5 keping. Sementara itu di puncak klasemen ada Cina dengan perolehan medali emas 48.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Di sebuah acara lelang rahasia, seorang miliarder menawar sebuah vas keramik kuno legendaris. Vas itu sangat langka, karena dalam catatan sejarah, hanya tersisa dua buah di seluruh dunia. Miliarder itu memenangkan lelang dengan harga gila-gilaan, 10 miliar rupiah. Tapi kejadian berikutnya membuat semua orang shock. Setelah membayar lunas, miliarder itu berjalan ke panggung, mengangkat vas 10 miliar itu, lalu membantingnya ke lantai sampai hancur berkeping-keping. Semua orang mengira dia sudah gila karena membakar uang 10 miliar begitu saja. Dia tersenyum sombong, dan saat itulah orang-orang sadar akan kejeniusannya yang mengerikan. Mengapa dia menghancurkan vas itu? Karena dia adalah orang yang menyimpan vas satunya lagi di rumahnya. Dengan menghancurkan vas yang baru dia beli, vas miliknya kini menjadi satu-satunya yang tersisa di seluruh dunia. Hanya dalam hitungan detik, nilai vas di rumahnya meroket dari 10 miliar menjadi 50 miliar rupiah. Apa yang terlihat seperti sebuah kebodohan besar di mata orang biasa, seringkali adalah strategi jenius bagi mereka yang paham cara kerja dunia. Jangan buru-buru menertawakan orang lain. Bisa jadi kita yang tidak paham permainannya. Inspiration for every generation.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: 32.000 kartu kredit Indonesia terbit dalam sebulan, hampir 8.000 aktif. Bank Indonesia mencatat 32.000 kartu kredit Indonesia KKI diterbitkan perbankan sejak diluncurkan Agustus lalu. Hampir 8.000 kartu telah aktif bertransaksi. Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan saat ini, 7 bank telah menerbitkan KKI dari 8 bank yang jadi first mover. BCA tercatat memiliki jumlah pengguna KKI terbesar, yakni sekitar 28.000 pengguna, diikuti BRI dan Permata Bank yang masing-masing sekitar 1.500 pengguna. Dengan sumber dana kredit, pemegang KKI dapat melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo, sekitar 1 bulan setelah transaksi. Jika tagihan dibayarkan penuh, pemegang kartu tidak dikenakan bunga. Sementara pembayaran yang tidak dilunasi akan dikenakan bunga sesuai ketentuan. Selanjutnya, BI akan mengembangkan KKI yang nantinya juga akan dapat digunakan untuk pembayaran online, termasuk transaksi di e-commerce.
3: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.
4: Cuma pengen cepet kerja biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue nggak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
5: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
6: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
7: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

Tepat jam 12 malam, sebuah toko elektronik besar melakukan kesalahan fatal. Admin mereka salah mengetik harga. TV mewah seharga 10 juta rupiah, tanpa sengaja tertulis hanya 100 ribu rupiah. Dalam hitungan menit, link harga error itu viral di TikTok dan grup WhatsApp. Ratusan ribu orang berteriak, cepat klik beli dan transfer sebelum adminnya sadar. Tanpa melihat profil tokonya lagi, ratusan ribu orang memborong TV itu malam itu juga demi memanfaatkan kebodohan si admin. Pagi harinya, toko membatalkan semua pesanan karena kesalahan sistem dan uang pembeli dikembalikan otomatis. Netizen marah besar, jutaan netizen mengamuk dan berniat memberikan rating bintang 1 untuk menghancurkan toko itu. Tapi mereka kaget, tombol ratingnya tidak ada. Kenapa? Karena di sistem e-commerce, pesanan yang dibatalkan sebelum dikirim tidak bisa diberi ulasan. Toko itu aman tanpa cacat. Ratusan ribu klik dan pesanan masuk dalam semalam, membuat sistem aplikasi mengira toko ini adalah toko paling laris se-Indonesia. Besok harinya, toko ini otomatis diletakkan di halaman utama aplikasi secara gratis. Belum lagi, akun ratusan ribu orang yang mengklik tadi sudah direkam oleh sistem. Selama berbulan-bulan ke depan, iklan dari toko ini akan terus menghantui layar HP mereka. Kamu kira kamu sedang merampok toko mereka. Tapi kenyataannya, kamu baru saja memberikan mereka dorongan algoritma bernilai miliaran rupiah secara cuma-cuma. Di era digital, klik dan jejak digitalmu jauh lebih berharga dari uang receh yang ada di dompetmu. Inspiration for every generation.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: BI minta dana investigasi transaksi tidak sah. Bank Indonesia buka suara soal insiden transaksi tidak sah yang disebut telah terjadi pada aplikasi Dana. Aplikasi dompet digital itu sudah diminta BI untuk investigasi menyeluruh. Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Deni Prakoso mengatakan pihaknya telah melakukan pendalaman atas insiden transaksi tidak sah pada aplikasi Dana. Lebih lanjut, Dana Indonesia memberi klarifikasi terkait transaksi kartu kredit tak dikenal berlabel Dana QR yang dialami sejumlah pengguna. Perusahaan memastikan telah memblokir akun Dana yang terindikasi disalahgunakan dalam transaksi. Dana juga berkoordinasi dengan bank penerbit kartu untuk membantu proses pengembalian dana secara penuh, sesuai dengan nilai transaksi yang tidak dikenali.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Greetings people, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat zuhur.
1: Oh.

pemilik toko roti yang kaya raya, selalu membeli 1 kilogram mentega setiap pagi dari seorang petani miskin. Suatu hari, si pemilik roti mulai curiga dan berniat menghancurkan petani tersebut karena merasa ditipu. Dia diam-diam menimbang mentega dari petani itu selama 1 minggu penuh. Ternyata benar, beratnya tidak pernah sampai 1 kilogram, hanya 900 gram. Pemilik roti itu marah besar. Dia menyeret si petani miskin ke pengadilan dengan tuduhan penipuan, dengan niat memenjarakannya dan merampas tanahnya. Di pengadilan, hakim dengan tegas bertanya kepada petani, "Alat ukur apa yang kamu pakai untuk menipu orang ini?" Petani itu menunduk dan menjawab tenang, "Yang mulia, saya sangat miskin. Saya tidak punya besi penimbang yang standar. Setiap hari, saya meletakkan roti ukuran 1 kilogram yang saya beli dari toko orang ini di satu sisi timbangan. Lalu saya menaruh mentega di sisi lainnya, sampai seimbang. Jika mentega saya kurang, itu karena roti buatannya yang sebenarnya kurang." Pemilik roti itu langsung pucat karena kecurangannya sendirilah yang terbongkar di depan hakim. Dalam hidup, hukum alam selalu berlaku. Terkadang, saat kamu sibuk mencari-cari kesalahan orang lain, kamu sebenarnya hanya sedang menggali lubang untuk mengubur kesombonganmu sendiri.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Tak takut Trump, Presiden Iran hadiri sidang PBB di New York. Presiden Republik Islam Iran, Masoud Pezeshkian, telah tiba di New York, Amerika Serikat, untuk memimpin delegasi negaranya dalam sidang Majelis Umum PBB ke-81. Pezeshkian dijadwalkan pidato resmi di Aula Majelis Umum PBB, dan juga akan menggelar sejumlah pertemuan bilateral dengan berbagai kepala negara serta tokoh politik dan budaya global. Kehadiran Pezeshkian di mimbar PBB kali ini mengusung misi krusial, yakni memperjuangkan hak-hak kedaulatan bangsa Iran sekaligus mengecam keras eskalasi ketegangan akibat agresi. Secara khusus, ia menyoroti tragedi kekerasan yang menyasar warga sipil dan anak-anak. Kunjungan diplomatik ini sendiri berlangsung di bawah bayang-bayang pematasan ketat dari pihak tuan rumah. Pemerintahan AS sebelumnya menyatakan hanya mengizinkan delegasi inti Iran yang datang ke High Level Week Majelis Umum PBB. Izin ini pun diberikan sebatas untuk memenuhi kewajiban AS selaku negara tuan rumah berdasarkan perjanjian markas besar PBB.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: aku gampang banget keterima kerja?
1: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
0: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
2: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
4: Welcome to X Channel Radio.

Tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id. Buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: Ada cerita seorang pria naik ke dalam bus. Dia duduk diam di pojok. Di sebelahnya ada anak kecil yang terus berisik. Lompat-lompat teriak, ganggu penumpang lain. Semua orang mulai kesal. Tapi pria itu tidak melakukan apa-apa. Dia cuma diam. Akhirnya ada satu orang tidak tahan, lalu berkata, "Pak, anaknya tolong dikontrol dong." Pria itu menoleh pelan, lalu berkata, "Maaf, ibunya baru saja meninggal 1 jam yang lalu. Saya juga masih bingung harus bagaimana. Sekarang jujur. Tadi di awal kamu menilai pria itu sebagai orang tua yang buruk, atau tidak? Kebanyakan orang langsung menilai tanpa tahu cerita lengkapnya. Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah, kadang bukan kita suka menilai, tapi kita menilai dengan informasi yang tidak lengkap. Inspiration for every generation. X Channel.
1: We got more hits for you, so stay tuned.

0: Channel Daily Opinion. Insight beyond headlines.
1: Startup kreatif butuh pasar dan mentor, bukan hanya pitching untuk dana. Kementerian Ekonomi Kreatif memperluas akses pendanaan non-perbankan agar startup ekonomi kreatif dari berbagai daerah dapat berkembang dan naik kelas. Skema yang didorong mencakup pemahaman pembiayaan ekuitas, investasi malaikat, modal ventura, hingga jaringan inkubator. Akses modal memang penting, terutama bagi startup yang tidak memiliki agunan dan belum dapat mengandalkan kredit bank. Tetapi, pendanaan bukan satu-satunya persoalan. Banyak startup gagal bukan karena tidak mendapat investor, melainkan karena produknya belum menemukan pasar, biaya operasional tidak terkendali, atau pendirinya belum memiliki pendampingan bisnis yang cukup. Program pemerintah sebaiknya tidak hanya mengajarkan cara membuat pitch deck. Startup juga perlu akses uji coba produk dengan korporasi dan pemerintah daerah, mentor yang memahami sektor usaha, jaringan pelanggan, serta pembinaan tata kelola. Dana yang masuk tanpa arah pasar dapat membuat startup cepat tumbuh di presentasi, tetapi cepat habis di lapangan. Sebaliknya, usaha dengan pelanggan jelas dan model bisnis disiplin dapat tumbuh meski pendanaannya bertahap. Ekonomi kreatif membutuhkan startup yang tahan lama, bukan hanya startup yang pandai mencari pendanaan.
0: Terima kasih telah menyimak X Channel Daily Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Pernahkah kamu mendengar bagaimana satu desa bisa bangkrut hanya gara-gara seekor toke? Suatu hari, seorang pengusaha kaya dari kota datang ke sebuah desa pelosok. Dia membuat pengumuman aneh. "Saya akan membeli toke hidup seharga 100.000 per ekor." Warga desa tertawa. Toke ada di mana-mana. Mereka pun menangkap banyak toke, dan benar saja, pengusaha itu membayarnya tunai. Karena terus diburu, toke mulai langka. Pengusaha itu lalu menaikkan harga. "Saya beli 500.000 per ekor." Warga makin kegirangan. Mereka rela meninggalkan sawah dan pekerjaan mereka demi berburu toke. Sampai akhirnya, toke benar-benar habis di desa itu. Pengusaha itu lalu membuat tawaran gila. "Bulan depan saya akan kembali dan membeli toke seharga 5 juta per ekor." Warga desa lemas karena sudah tidak ada toke lagi untuk dijual. Di saat itulah, warga desa mendengar berita bahwa ada seseorang yang menjual toke di kota seharga 3 juta per ekor. Warga desa pun menjadi buta. Mereka menjual tanah, sapi, dan menguras tabungan demi memborong toke dari kota yang tidak jauh dari desa mereka. Berharap dapat untung 2 juta jika bos sudah kembali dan membeli toke mereka seharga 5 juta. Apa yang terjadi selanjutnya? Setelah berbulan-bulan, sang bos pembeli toke tidak pernah kembali lagi. Ternyata orang penjual toke di kota tadi adalah suruhan dari si bos pembeli toke dari desa tersebut. Warga desa tiba-tiba sadar. Mereka kini jatuh miskin, tak punya uang, tak punya sapi, dan hanya memeluk ratusan toke yang nilai aslinya 0 rupiah. Pelajaran penting yang bisa kita ambil di sini adalah, orang jahat tidak selalu datang menodongkan senjata. Kadang mereka datang membawa janji manis dan peluang. Sang penipu hanya menyediakan kailnya, tetapi keserakahan kitalah yang suka rela memakan umpannya. Tetaplah rasional dan tekuni apa yang sudah kamu kerjakan. Inspiration for every gem.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Ombudsman temukan warga binaan Lapas Cibinong hidup mewah. Ombudsman RI menemukan warga binaan tinggal di sejumlah rumah petak dengan fasilitas mewah dekat rumah dinas Kepala Lapas Kelas 2 Cibinong, Pondok Rajek, Kabupaten Bogor. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan, temuan itu diperoleh saat timnya melakukan inspeksi mendadak di kawasan lapas. Menurut Syafrida, salah seorang penghuni mengaku membayar untuk tinggal di sana. Fasilitas meliputi televisi besar, AC, bahkan terdapat alat kebugaran. Selain itu, kawasan rumah itu tidak memiliki pagar pembatas permanen, sehingga terhubung perkampungan yang berpotensi jadi akses keluar masuk tanpa pengawasan. Sebelumnya, tim ombudsman ditolak masuk ke area lapas meski telah menunjukkan surat tugas. Ombudsman akan menyampaikan tindakan korektif ke Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sementara itu, Kepala Kanwil Dirjenpas Jabar mengaku akan melakukan penyelidikan terkait itu.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.
3: Cuma pengen cepet kerja biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue nggak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
4: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
1: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
5: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

0: X People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat asar.
1: Oh.

Kenapa banyak orang yang gagal saat meniru orang kaya? Ternyata ini alasannya. Banyak orang melihat seseorang menjadi sangat kaya, lalu berkata dengan enteng, kalau dia bisa kaya dari bisnis itu, berarti aku juga bisa. Kedengarannya logis. Tapi sebenarnya disitulah kesalahan besar terjadi, karena yang mereka lihat hanya hasil akhirnya. Mereka melihat mobilnya, rumahnya, dan kesuksesannya. Tapi mereka tidak melihat 10 tahun sebelum itu. Tidak melihat bisnis yang pernah gagal, utang yang pernah menumpuk, malam-malam yang dihabiskan untuk bekerja, strategi yang dipelajari bertahun-tahun. Akhirnya banyak orang berpikir, bisnis itu mudah, tinggal ditiru saja. Padahal yang mereka lihat hanyalah puncak gunung es, sedangkan sebagian besar perjuangan tersembunyi di bawah permukaan. Fenomena ini dikenal sebagai survivorship bias. Banyak orang gagal meniru kesuksesan orang lain, bukan karena bisnisnya salah, tapi karena mereka hanya meniru hasilnya, tanpa memahami proses dan risiko di baliknya. Kesuksesan mudah ditiru di cerita, tapi sangat sulit ditiru dalam kenyataan. Inspiration for every generation.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Fasilitas mewah ditemukan di Lapas Cibinong. Ombudsman Republik Indonesia menemukan sejumlah bangunan mewah di dekat rumah dinas Kepala Lapas Kelas 2 Cibinong, Pondok Rajek, Kabupaten Bogor, Rabu 23 September. Bangunan berbentuk rumah petak seperti film ini itu disebut dihuni warga binaan dan dilengkapi sejumlah fasilitas. Ombudsman juga menemukan televisi berukuran besar, pendingin ruangan, serta alat kebugaran. Pada salah satu pendingin ruangan ditemukan botol minuman keras. Di kawasan tersebut juga sedang dibangun fasilitas gym dan direncanakan pembangunan shelter untuk golf mini. Menurut keterangan yang diperoleh Ombudsman, warga binaan yang menempati fasilitas tersebut mengaku mengeluarkan uang. Namun, pengakuan mengenai pembayaran itu belum didalami lebih lanjut. Kawasan rumah mewah juga tidak memiliki pagar pembatas permanen dan terhubung dengan perkampungan melalui semak serta rumpun bambu, yang dinilai berpotensi menjadi akses keluar masuk tanpa pengawasan. Saat melakukan pemeriksaan, tim ombudsman mengaku mendapat penolakan meski telah membawa surat tugas. Petugas juga disebut mengawasi pemeriksaan dan beberapa kali menutupi kamera saat dokumentasi. Lapas Cibinong belum memberikan respons. Ombudsman akan menyampaikan tindakan korektif kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, termasuk meminta bangunan tersebut dibongkar dan warga binaan dikembalikan ke sel masing-masing.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Seorang pemburu miskin tinggal di hutan berdua dengan bayi laki-lakinya yang berumur 1 tahun dan seekor anjing peliharaan pelindung yang sangat setia. Suatu hari, ia kehabisan makanan. Sang bayi pun terus menangis dan terlihat juga anjingnya yang mulai gelisah dan merintih karena kelaparan. Pada saat itu pun dia memanggil anjingnya untuk berburu. Tapi karena kelaparan, anjingnya hanya berbaring lemas tak bergerak. Dia berpikir, tidak mungkin anjingku memakan bayiku. Dia pun meninggalkan bayinya yang sedang tertidur pulas di dalam ayunan, dijaga oleh anjing tersebut. Menjelang malam, pemburu itu pulang. Betapa terkejutnya dia saat membuka pintu, melihat rumahnya berantakan. Kursi terbalik, selimut robek, dan ayunan bayinya hancur berkeping-keping di lantai. Dari sudut ruangan yang gelap, anjingnya berjalan pelan ke arahnya sambil mengibas-ngibaskan ekor. Tapi yang membuat jantung pemburu itu berhenti adalah moncong dan taring anjing itu berlumuran darah segar. Dikuasai amarah dan kesedihan yang membabi buta, sang pemburu langsung mengangkat senapannya dan menembak mati anjing itu di tempat. Dengan air mata bercucuran dan rasa menyesal mengiris jantungnya, ia berlari ke reruntuhan ayunan untuk mencari sisa jasad bayinya. Namun saat ia menyingkirkan selimut yang robek, ia mendengar suara tangisan. Bayinya ternyata selamat dan tidak terluka sedikit pun. Tepat di bawah ranjang itu, tergeletak seekor serigala buas yang sangat besar dengan leher terkoyak. Ternyata anjing peliharaannya tidak menyentuh bayinya sama sekali. Anjing itu baru saja bertarung mati-matian, mengorbankan tubuhnya sendiri melawan serigala demi menyelamatkan nyawa anak majikannya. Dia pun melihat anjingnya sambil merasa menyesal seumur hidupnya. Amarah seringkali membutakan kita dari kebenaran. Jangan biarkan emosi sesaat membuatmu menghancurkan sosok yang sebenarnya rela hancur demi melindungimu. Tenangkan dirimu dan selalu cari fakta sebelum bertindak. Inspiration for every generation.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Super flu terdeteksi di 13 provinsi Indonesia. Influenza AH3N2 subklade K yang populer disebut super flu telah terdeteksi di 13 provinsi di Indonesia. Data kumulatif sejak Januari 2026 itu tercantum dalam laporan pengawasan kasus influenza dan COVID-19 per 19 September 2026 atau minggu ke-37. Kasus terbanyak masing-masing tercatat di Kalimantan Selatan dan Jawa Timur, sebanyak 18 kasus. Selain itu, Jawa Barat mencatat 12 kasus, DKI Jakarta 11 kasus, Sumatera Selatan 5 kasus, Sumatera Utara 3 kasus, Bali dan Nusa Tenggara Timur masing-masing 2 kasus. Sementara Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan di Yogyakarta masing-masing mencatat 1 kasus. Subklade K bukan jenis virus influenza baru, melainkan bagian dari influenza AH3N2 yang mengalami mutasi. Spesialis paru Profesor Agus Dwi Susanto menyebut varian ini memiliki karakter mutasi berbeda dan cenderung lebih agresif. Gejala yang disebut antara lain demam tinggi, nyeri otot berat, kelelahan ekstrim, batuk kering, serta sakit kepala dan tenggorokan berat. Kelompok yang berisiko mengalami keparahan lebih tinggi antara lain balita dan lansia. Risiko juga lebih tinggi pada orang dengan penyakit penyerta atau kondisi yang menurunkan daya tahan tubuh, seperti penyakit jantung, kanker, HIV, serta pengguna obat penekan sistem imun.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: kok gampang banget keterima kerja?
1: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
0: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
2: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

0: sibuk berjalan, sampai lupa ada langkah yang kini melambat di belakang kita. Mereka yang dulu menggandeng tangan kecil kita, kini menunggu sekedar sapaan, senyuman, atau perhatian kecil. Disapa, didengarkan, ditemani, walau sebentar, itu sudah berarti besar bagi mereka, orang tua. Pak, Bapak sehat? Bapak sudah makan?
1: Kakak sehat-sehat aja di sini. Minggu depan kakak usahain balik nengokin bapak ya. Mau dibawain apa kali ini, Pak?
0: Jarak bukan halangan. Orang tua hanya ingin tidak dilupakan. Kelak kita pun juga akan menua. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Iklan layanan masyarakat ini disiarkan tanpa biaya sebagai bentuk kepedulian terhadap isu sosial yang disampaikan.

seorang penjaga keamanan pabrik tertipu oleh seorang pekerja selama 10 tahun. Setiap hari sebelum gerbang pabrik ditutup, si pekerja ini selalu lewat membawa gerobak penuh pasir. Lalu si penjaga dengan teliti memeriksa atau mengaduk-aduk pasirnya, menyaringnya dengan air, bahkan menggunakan detektor logam untuk mencari emas atau perhiasan yang mungkin disembunyikan si pekerja. Si penjaga berpikir, kenapa orang ini rajin sekali membawa pasir sisa setiap hari? Pasti ada sesuatu di dalamnya. Karena si pekerja beralasan hanya ingin membawa pulang pasir sisa untuk meratakan halaman rumahnya, si penjaga akhirnya terbiasa. Dia mengizinkan gerobak itu lewat setiap sore selama 10 tahun penuh, sampai akhirnya si penjaga ini pensiun. Beberapa bulan setelah pensiun, mereka tidak sengaja bertemu di sebuah warung kopi. Penjaga yang masih penasaran bertanya, "Tolong jujur padaku. Aku sudah pensiun. Aku tidak akan menangkapmu. Selama 10 tahun, aku memeriksa pasirmu, dan tidak ada apa-apa. Tapi aku tahu kamu mencuri sesuatu. Apa itu?" Pekerja itu tersenyum tipis dan menjawab singkat, "Gerobaknya." Kenapa bisa lolos? Karena si penjaga terlalu fokus pada isi, sehingga dia menganggap wadahnya hanyalah alat biasa. Terkadang kita terlalu sibuk mencari-cari kesalahan kecil yang tersembunyi, sampai kita tidak menyadari sebuah kebenaran besar yang terjadi tepat di depan mata kita. X Channel.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Ferdi Sambo diperiksa terkait temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong. Tim investigasi memeriksa sejumlah warga binaan di Lapas Kelas 2 Cibinong, Jawa Barat, menyusul temuan Ombudsman RI terkait fasilitas yang disebut berstandar seperti apartemen. Salah satu warga binaan yang diperiksa adalah mantan Kepala Divisi Propam Polri, Ferdi Sambo. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Masyudi menyampaikan pemeriksaan itu dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 13 DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 28 September 2026. Pemeriksaan dilakukan oleh Ditpam Intel dan Ditpatnal terhadap 21 warga binaan asimilasi di SAE, 33 warga binaan perkara tipikor, serta Ferdi Sambo. Pemeriksaan merupakan tindak lanjut pembentukan tim investigasi oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS. Sebelumnya, Kepala BAPISUS Aris Marsudianto bersama Menteri IMIPAS Agus Andrianto dan jajaran terkait meninjau langsung lokasi pada Jumat, 25 September. Ombudsman menemukan lebih dari 10 kamar atau bangunan terpisah dengan fasilitas yang disebut berstandar seperti apartemen di area belakang Lapas Kelas 2A Cibinong. Temuan tersebut terungkap saat inspeksi mendadak pada 23 September 2026.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Next People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat maghrib.
1: Oh.

الله

0: Seorang pengusaha super kaya sedang liburan di pantai dan melihat nelayan yang santai tidur siang setelah menangkap sedikit ikan. Pengusaha itu bertanya, "Kenapa kamu tidak menangkap ikan lebih banyak?" Nelayan menjawab, "Untuk apa?" Pengusaha membalas, "Supaya kamu bisa beli kapal besar, mempekerjakan orang jadi kaya raya, dan akhirnya kamu bisa santai menikmati hidup di pantai tanpa beban." Nelayan itu tersenyum sambil membetulkan topi jeraminya dan berkata, "Lalu, menurutmu apa yang sedang saya lakukan sekarang?" Pengusaha itu langsung terdiam keras. Banyak orang menghabiskan seluruh hidupnya mengejar sesuatu yang sebenarnya sudah mereka miliki hari ini. Jangan sampai kamu lupa cara menikmati hidup karena terlalu sibuk mengejarnya. Inspiration for every generation.
1: X Channel. Welcome to X Channel Radio.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: 800 kendaraan dinas di Depok tercatat menunggak pajak. Sebanyak 800 kendaraan dinas milik pemerintah di Kota Depok, Jawa Barat, tercatat belum membayar pajak kendaraan bermotor hingga September 2026. Jumlah tersebut sekitar 33,3% dari total lebih dari 2.400 kendaraan dinas milik kementerian atau lembaga dan pemerintah Kota Depok yang terdata. Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Depok 2 atau Samsa Cinere, Irfan Niko, mengatakan mayoritas kendaraan yang menunggak berada dalam kondisi rusak berat. Sebanyak 281 kendaraan sedang diajukan untuk penghapusan data dan tunggakan pajaknya. Data tersebut berasal dari dua wilayah P3D, dengan 747 kendaraan tercatat di Samsat Depok 2 Ciner dan sisanya di Samsat Depok I Sukmajaya. Samsat Sukmajaya menyebut sebagian kendaraan pemerintah yang menunggak bisa saja sudah dilelang, tidak lagi digunakan, atau tidak diketahui lagi penguasaannya. Kendaraan yang belum diajukan penghapusan tetap tercatat memiliki kewajiban pajak dan dapat dikenai sanksi administratif. Berdasarkan Perda Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023, keterlambatan pembayaran dikenai bunga 1% per bulan dari pajak terutang, paling lama 24 bulan.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Crypto Flash, sharp updates, smarter gains. Financial Crimes Enforcement Network atau FinCEN Amerika Serikat mengidentifikasi hampir 13 miliar dolar AS transaksi yang dikaitkan dengan pola penipuan investasi aset digital. Update pergerakan kripto hari ini eksklusif di X Channel. Di pasar kripto, perhatian industri kini tertuju pada peningkatan penipuan investasi aset digital yang diduga terkait dengan pusat penipuan di luar negeri. Modus yang sering digunakan adalah pick butchering scam, di mana pelaku membangun kepercayaan korban melalui media sosial atau aplikasi kencan, lalu mengarahkan korban ke platform investasi palsu. Namun secara makro, para pelaku pasar kini cenderung mencermati pola perpindahan dana korban melalui wallet kripto, rekening perantara, exchange, serta jaringan pembayaran lintas negara. Dari panggung global, sentimen utama dipengaruhi oleh imbauan FinCEN bagi lembaga keuangan untuk mewaspadai platform tanpa izin, tawaran keuntungan tinggi tanpa risiko, serta permintaan biaya tambahan sebelum pencairan dana. Informasi ini bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum, perbankan, atau investasi. Kebijakan regulator dapat berubah sebelum berlaku secara resmi. Tetap pantau pergerakan aset digital Anda, hanya di X Channel. Update kilat, cuan melesat. Crypto Flash. Stay ahead of the market. Catch you in the next flash, only on X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
1: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
2: Gue cuma pengen cepet kerja, biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
3: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, blockchain for a trusted future.
4: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
5: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
6: We got more hits for you, so stay tuned. X Channel.

0: Fix People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat isya.
1: Oh.

www.xchannel.id streaming live. Inspirasi segala generasi. Radio inspirasi segala generasi. Barang X Channel, simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id. Buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Setiap kali kamu belanja di minimarket, kasir sering bertanya dengan ramah, "Maaf, Kak, apakah kembalian 200 peraknya mau didonasikan?" Karena nominalnya sangat kecil, hampir semua orang pasti setuju untuk menyumbangkannya. Sebulan kemudian minimarket itu masuk TV karena menyumbangkan uang miliaran rupiah ke panti asuhan. Warga memuji perusahaan itu setinggi langit sebagai perusahaan yang sangat dermawan dan peduli pada kaum miskin. Reputasi minimarket itu menjadi sangat bagus. Tapi disinilah kelicikan korporat bermain. Uang itu memang benar disumbangkan. Namun minimarket itu menyumbangkannya atas nama perusahaan mereka sendiri. Berkat bukti donasi amal raksasa itu, pemerintah memberikan diskon potongan pajak tahunan hingga miliaran rupiah kepada minimarket tersebut. Mereka tidak memakai uang perusahaan sepeser pun. Di dunia korporat raksasa, kebaikan pun bisa diubah menjadi uang tunai. Mereka mendapatkan citra sebagai pahlawan dan kebebasan dari pajak, murni dengan menggunakan uang receh dari kemurahan hati rakyat kecil sepertimu. Inspiration for every generation.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Blue Fire muncul di Papandayan. Warga diminta waspada gas vulkanik. Fenomena Blue Fire kembali teramati di Gunung Papandayan, Jawa Barat, pada 24 September 2026. Badan Geologi menyebut fenomena tersebut muncul di area Kawah Manuk, yang masih termasuk kawasan kawah aktif kompleks Gunung Papandayan. Saat ini, status Gunung Papandayan berada pada level 1 atau normal. Menurut Daryono dari Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, kemunculan Blue Fire tidak otomatis berarti gunung akan segera meletus. Fenomena tersebut menunjukkan adanya pelepasan gas panas atau degassing serta aktivitas fumarola atau sistem hidrotermal. Peningkatan aktivitas gunung api tetap ditentukan melalui parameter seperti kegempaan, deformasi, temperatur, serta perubahan komposisi dan fluks gas. Badan Geologi menyatakan aktivitas termal di lokasi manifestasi cenderung menurun. Namun, gas di sekitar lokasi masih menunjukkan pelepasan gas vulkanik yang signifikan. Bau sulfur yang menyengat juga masih tercium mengikuti arah angin dan berpotensi berdampak pada kesehatan jika terpapar langsung. Badan Geologi mengingatkan masyarakat dan pendaki untuk tidak beraktivitas atau menginap dalam radius 500 meter dari bukaan kawah aktif, mewaspadai peningkatan gas beracun secara tiba-tiba, potensi letusan tanpa gejala vulkanik yang jelas, serta kemungkinan longsor di dinding kawah.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id. Stock Flash. Update info saham hari ini. IHSG anjlok tajam. Indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia ditutup merosot 94,03 poin atau 1,51% ke level 6.147 pada awal pekan ini. Pergerakan indeks berada di rentang 6.140 hingga 6.241 dengan nilai transaksi tipis 8,97 triliun rupiah. Pelemahan ini terjadi seiring kejatuhan nilai tukar rupiah menuju level 18.000 rupiah. Pembaruan pasar hari ini bersama X Channel. Penurunan dipicu oleh pelemahan mayoritas sektor dipimpin teknologi yang anjlok 4,46%. Material dasar 3,33%, serta infrastruktur 2,33%. Saham kapitalisasi besar turut menekan indeks, seperti GOTO yang anjlok 14% ke level Rp43, INCO turun 5,98%, MORA mebah 5,01%, dan AMMN turun 4,03%. Di tengah penekanan pasar, saham berharga di bawah Rp50 justru memimpin penguatan. Saham Tamu melonjak 34,62%, disusul BLTA naik 34,38% ke level Rp43, serta Mira, Viva, PPRO, dan PBRX yang masing-masing melesat 33,33%. Informasi ini bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum, perbankan, atau investasi. Kebijakan regulator dan pergerakan pasar saham dapat berubah sewaktu-waktu. Bersama X Channel, ikuti terus pembaruan pergerakan pasar.
3: Terima kasih, Anda sudah menyimak Stock Flash persembahan X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

ada kompetisi menebang pohon berhadiah ratusan juta antara seorang pemuda berotot besar dan kakek tua yang terlihat lemah. Saat lomba dimulai, si pemuda mengayunkan kapaknya dengan buas tanpa henti dari pagi sampai sore. Sementara itu, dia melihat si kakek selalu beristirahat duduk di bawah pohon setiap satu jam sekali. Si pemuda tertawa dalam hati, merasa pasti menang telak melawan kakek pemalas itu. Saat lomba selesai di sore hari, semua orang terkejut karena tumpukan kayu si kakek ternyata dua kali lipat lebih banyak. Si pemuda protes dengan marah. "Tidak mungkin. Aku bekerja tanpa henti sampai tanganku berdarah. Sedangkan kamu selalu istirahat." Kakek itu tersenyum dan berkata, "Aku tidak sedang beristirahat, anak muda. Setiap satu jam, aku duduk untuk mengasah kapakku. Bekerja sekuat tenaga tidak akan ada gunanya jika kamu menggunakan alat yang tumpul. Luangkan waktumu untuk belajar dan mengasah diri, karena kerja cerdas selalu mengalahkan kerja keras." Inspiration for every generation.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Rupiah kembali tertekan, BI siap perkuat stabilitas nilai tukar. Bank Indonesia mewaspadai tekanan terhadap rupiah akibat penguatan dolar Amerika Serikat, meningkatnya imbal hasil aset AS, serta bergesernya arus modal dari negara berkembang menuju negara maju. Gubernur BI Destri Damayanti menyampaikan hal itu dalam rapat bersama Komisi 11 DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin, 28 September 2026. Menurut Destri, fenomena higher for longer dalam kebijakan moneter global berpotensi menekan negara emerging market, termasuk Indonesia. BI mencatat rupiah berada di posisi Rp17.855 per dolar AS pada 22 September, melemah 0,78% dibanding akhir Agustus. BI rate dipertahankan di level 5,75%. Untuk menjaga stabilitas rupiah, BI memperkuat intervensi valuta asing melalui transaksi NDF di pasar offshore, serta transaksi spot dan DNDF di pasar domestik. BI juga memperluas insentif lindung nilai dan kerja sama lokal currency transaction dengan negara mitra. Tekanan eksternal turut datang dari kenaikan harga minyak dunia yang mencapai $125.53 per barel pada 24 September. BI menyebut rupiah sebelumnya sempat menguat sepanjang Agustus hingga pertengahan September 2026.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

Dengerin dulu, jangan langsung nilai. Ada dua orang melamar kerja di tempat yang sama. Orang pertama datang, pakai baju rapi, bicara lancar, percaya diri. Orang kedua datang, pakai baju biasa, terlihat gugup, bicara terbata-bata. Kalau kamu jadi bosnya, kamu pilih yang mana? Udah pilih. Kebanyakan orang pilih yang pertama, karena terlihat lebih siap dan meyakinkan. Tapi ada satu fakta, orang kedua sebenarnya sudah menjalankan bisnis kecil selama 3 tahun. Dia gagal berkali-kali, tapi dia tetap jalan. Sementara orang pertama hanya jago bicara, belum pernah benar-benar menghadapi kegagalan. Pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah, yang terlihat meyakinkan, belum tentu yang paling berpengalaman. Kita sering memilih orang yang terlihat pintar, bukan yang benar-benar pernah berjuang. Karena manusia lebih mudah percaya pada penampilan daripada proses yang tidak terlihat. Yang kamu lihat di depan sering hanya hasil latihan, tapi yang tidak kamu lihat adalah pengalaman yang sebenarnya. Inspiration for every generation.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Ditjen Dukcapil perketat keamanan data BPJS Ketenagakerjaan. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menegaskan perlindungan data pribadi menjadi prinsip mutlak dalam setiap kerja sama pemanfaatan data antar lembaga. Penegasan disampaikan Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional Ditjen Dukcapil, Handayani Ningrum, dalam rapat evaluasi pemanfaatan data bersama BPJS Ketenagakerjaan di Yogyakarta, 24 hingga 26 September 2026. Dukcapil mewajibkan lembaga pemanfaat data menerapkan standar keamanan informasi internasional ISO 27001, termasuk BPJS Ketenagakerjaan. Hingga Agustus 2026, BPJS Ketenagakerjaan tercatat telah melakukan lebih dari 701 juta kali akses terhadap nomor induk kependudukan atau NIK. Besarnya volume akses membuat pengamanan data menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan layanan berbasis data kependudukan. Evaluasi tersebut juga menjadi bagian dari penyelarasan tata kelola data pemerintah. Pemerintah bersama DPR tengah menyiapkan sejumlah regulasi, termasuk RUU Administrasi Kependudukan, RUU Satu Data Indonesia, dan RUU Statistik. Pertukaran data antar lembaga ditegaskan tetap harus berlandaskan perlindungan hak digital masyarakat.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id. Buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: Sebuah perusahaan kosmetik raksasa merilis produk baru seharga 1 juta rupiah. Tapi kualitasnya sampah, bahan-bahannya murahan, dan membuat kulit pelanggannya hancur. Netizen marah besar dan memboikot habis-habisan. Di tengah kekacauan itu muncul sebuah brand lokal indie. Mereka terang-terangan menyindir si perusahaan raksasa. Mereka merilis produk dengan bahan yang jauh lebih bagus, tapi harganya hanya Rp300.000. Netizen yang marah beramai-ramai memborong brand lokal ini sebagai bentuk perlawanan. Dalam sebulan, brand kecil itu untung puluhan miliar. Publik merasa menang karena berhasil menghancurkan si rakus. Ternyata disinilah fakta gelapnya. Brand lokal itu adalah anak perusahaan dari perusahaan besar tadi. Produk 1 juta yang sampah di awal tadi, itu hanyalah bom ranjau. Sengaja diciptakan untuk memancing amarahmu dan menjadi ilusi perbandingan harga. Agar produk 300 ribu mereka terlihat sangat murah dan layak dibela mati-matian. Di dunia nyata, kapitalisme tidak pernah takut dengan pemberontakanmu. Karena semua konflik, kemarahan, dan pemberontakan itu sendiri sudah mereka ciptakan sejak awal sebagai mesin penghasil uang buat mereka. Inspiration for every
1: generation. X Channel. Welcome to X Channel Radio.

0: Supal sudah kenalkah kamu dengan tetangga sekitar? Dengan mengenal tetangga, kita bisa saling menjaga dan saling peduli. Ketika kita saling kenal, jika ada hal mencurigakan, juga akan lebih cepat diketahui. Jangan ragu juga untuk memperkenalkan diri kepada tetangga. Iya, mari silahkan, hati-hati ya. Mari saling sapa, kenali tetangga. Satu senyuman, satu perkenalan bisa membuat lingkungan lebih aman. Saling rukun, sesama warga saling jaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel, inspirasi segala generasi. Iklan ditayangkan secara gratis tanpa pungutan biaya demi mendukung kepentingan publik dan menyebarluaskan informasi yang bermanfaat.
2: We got more hits for you, so stay tuned. X Channel.

0: ada dua toko yang berseberangan. Toko pertama sangat ramah dan murah, sementara toko kedua sangat arogan, mahal, dan suka menghina pelanggan. Secara logika, toko kedua pasti hancur. Tapi kenyataannya, ada satu orang yang mendadak jadi miliarder karena hal ini. Bayangkan ada dua kedai kopi. Kedai A menjual kopi nikmat seharga Rp15.000. Kedai B menjual kopi biasa seharga Rp75.000. Tapi memasang spanduk raksasa. Kopi kami hanya untuk orang kaya, kaum miskin dilarang masuk. Warga kota tentu saja marah besar. Sebagai bentuk hukuman, warga sepakat memboikot kedai B. Mereka sengaja antre setiap hari, memborong kopi di kedai A, lalu meminumnya di depan kedai B sambil tertawa mengejek. Kedai A laku keras. Tidak lama setelahnya, kedai B akhirnya bangkrut. Spanduknya diturunkan, dan tokonya tutup selamanya. Warga bersorak merayakan kemenangan karena berhasil menghancurkan si pemilik kedai yang sombong. Tapi ada satu rahasia gelap yang tidak diketahui warga. Pemilik kedai B dan kedai A ternyata adalah orang yang sama. Dia sengaja mendirikan kedai B sebagai musuh palsu, sebagai salah satu strateginya. Dia tahu cara tercepat membuat orang memborong kopinya di kedai A adalah dengan memancing amarah warga lewat kedai B. Dalam psikologi massa, emosi adalah tombol yang paling mudah ditekan. Saat kamu merasa sedang bersatu untuk menghukum seseorang, bisa jadi kamu sebenarnya sedang digiring untuk menguntungkan mereka. Jangan mudah terpancing drama. Selalu cari fakta lagi, karena seringkali kamu bukanlah pahlawannya, melainkan sekadar target pasarnya. Inspiration for every generation.
1: X Channel. The first AI radio. AI powered, human driven.

0: Teknologi boleh terus berlari, tapi hati harus tetap membumi. Di setiap hari Jumat, sepanjang hari, mari ubah frekuensi kesibukan kita menjadi frekuensi penuh berkah. X Channel mempersembahkan program spesial Friday Serenity. Dikurasi khusus dengan teknologi terdepan untuk menghadirkan lagu-lagu religi pilihan, pengingat kebaikan, dan vibes yang bikin hati adem seharian. Karena keseimbangan hidup dimulai dari apa yang kita dengarkan. Let's refill our soul with good vibes. Friday Serenity, hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
1: Welcome to X Channel Radio.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi angin yang menerbangkan debu. Dan awan yang mengandung hujan. Dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah. Dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan. Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sungguh, hari pembalasan pasti terjadi. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan. Sungguh, kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Dipalingkan darinya Al-Quran dan Rasul, orang yang dipalingkan. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan dan kelalaian.
1: Yas'aluna ayyana yawmuddin.
0: Mereka bertanya, kapankah hari pembalasan itu?
1: Yawmahum 'alan nar yuftanun.
0: Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di dalam api neraka.

0: dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab-Mu ini. Inilah azab yang dahulu kamu minta agar disegerakan.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air.

0: Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik.
1: Kanu qalilan minal layli ma yahja'un.
0: Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam.
1: Wabil asharihum yastaghfirun.
0: Dan pada akhir malam, mereka memohon ampunan kepada Allah.
1: Wafi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum.
0: Dan pada harta benda mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta.
1: وفي الأرض آيات للموقنين.
0: Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin.
1: وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
0: Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan?
1: وفي السماء رزقكم وما توعدون.
0: Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu dan apa yang dijanjikan kepadamu.

0: Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh, apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan.
1: Hal ataka hadithu dhaif Ibrahim al-mukramin?
0: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan?

Ingatlah, ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mengucapkan, "Salaman, salam." Ibrahim menjawab, "Salamun, salam." Mereka itu orang-orang yang belum dikenalnya.

0: Maka diam-diam dia Ibrahim pergi menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar.
1: فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ.
0: Lalu dihidangkannya kepada mereka, tetapi mereka tidak mau makan. Ibrahim berkata, "Mengapa tidak kamu makan?"

Maka dia Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

0: Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk wajahnya sendiri, seraya berkata, "Aku ini seorang perempuan tua yang mandul."
1: Qalu kadzaliki qala rabbuki innahu huwal hakimul alim.
0: Mereka berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman. Sungguh, Dialah yang maha bijaksana, maha mengetahui.
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?

0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut.
1: Linursila alaihim hijaratan min tin.
0: Agar kami menimpa mereka dengan batu-batu dari tanah yang keras.
1: Musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin.
0: Yang ditandai dari Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas.
1: فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di dalamnya negeri kaum Lut itu.
1: فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
0: Maka kami tidak mendapati di dalamnya negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang Muslim, Lut.

0: Dan pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata.
1: Fatawalla biruknihi wa qala sahirun aw majnun.
0: Tetapi dia Fir'aun bersama bala tentaranya berpaling dan berkata, dia adalah seorang pesihir atau orang gila.
1: فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ.
0: Maka kami siksa dia beserta bala tentaranya. Lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut dalam keadaan tercela.
1: وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ.
0: Dan juga pada kisah kaum Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan.
1: Ma tadharu min syai'in atat 'alaihi illa ja'alathu karramim.
0: Angin itu tidak membiarkan suatu apapun yang dilandanya, bahkan dijadikannya seperti serbuk.
1: وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ.
0: Dan pada kisah kaum Samud, ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai waktu yang ditentukan.
1: فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ.
0: Lalu mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Maka mereka disambar petir sedang mereka melihatnya.
1: فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ.
0: Maka mereka tidak mampu bangun dan juga tidak mendapat pertolongan.

Dan sebelum itu, telah kami binasakan kaum Nuh. Sungguh, mereka adalah kaum yang fasik.

0: dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya.
1: وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ.
0: Dan bumi telah kami hamparkan, maka kami sebaik-baik yang menghamparkan.
1: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.
0: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah.

maka segeralah kembali kepada menaati Allah. Sungguh, aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu.

Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain selain Allah. Sungguh, aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu.

0: Demikianlah setiap kali seorang Rasul yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka. Mereka kaumnya pasti mengatakan, dia itu pesihir atau orang gila.
1: Atawasaw bih, bal hum qawmun ta'un.
0: Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas.
1: Fatawalla anhum fama anta bimalum.
0: Maka berpalinglah engkau dari mereka, dan engkau sama sekali tidak tercela.
1: Wadhakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin.
0: Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin.
1: Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
0: Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku.

0: Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku.
1: Inna Allah huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin.
0: Sungguh Allah, Dialah pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

0: Maka sungguh, untuk orang-orang yang zalim, ada bagian azab, seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku untuk menyegerakannya.
1: Fawailun lilladzina kafaru min yawmihimul ladzi yu'adun.
0: Maka celakalah orang-orang yang kafir pada hari yang telah dijanjikan kepada mereka, hari kiamat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al tahirin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik para remaja dan pemuda yang saya cintai. Apabila seseorang akan membangun rumah, tentu saja dia akan mengadakan beberapa pilihan. Sejak dari memilih lokasi di mana rumah itu akan didirikan, sampai kepada menentukan bahan-bahan kualitas yang akan dipakainya, sampai kemudian kepada wujud dan bentuk rumah yang akan ditinggalinya. Demikianlah bahwa untuk membangun sebuah rumah yang hanya untuk menaungi kehidupan di dunia ini, kita mengadakan berbagai macam pilihan. Apalagi kalau kita akan membangun sebuah rumah tangga yang kita harapkan tidak hanya akan menaungi kehidupan di dunia ini, tidak hanya untuk kepentingan kita saja, tetapi juga untuk kepentingan anak cucu kita di belakang hari, termasuk sampai kepada hari akhirat nanti. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, saya hanya ingin khusus berbicara kepada adik-adik remaja dan para pemuda, bagaimana sebaiknya memilih jodoh menurut ajaran agama Islam. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Bahwa manusia, apapun jenisnya, asal dia bernama manusia, dihiasi dengan perasaan cinta kepada perempuan. Jadi sejak dahulunya, secara fitrah, laki-laki senang kepada perempuan, sebagaimana perempuan pun senang kepada laki-laki. Dihiasi rasa cinta ini dalam kehidupan manusia. Dan oleh karena adanya rasa cinta, berkembanglah segala macam persoalan. Sehingga seorang ahli cinta pernah berkata, cinta adalah 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai. 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai-selesai. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari sering kita saksikan bahwa cinta ini bisa mendorong memberikan motivasi yang baik, dan cinta ini pun bisa juga memberikan dorongan yang tidak baik. Oleh karenanya, apabila cinta itu ibarat setetes embun yang jatuh di bumi yang subur, akan tumbuhlah di atasnya aneka ragam bunga-bungaan yang harum semerbak, indah mewangi, sedap dipandang orang, menebarkan rasa aman, damai, sentosa, dan begitu selanjutnya. Tapi jika cinta itu jatuh di hati yang gersang dan tandus, tidak ada yang akan dapat tumbuh di sana selain sirih memanjat batu, kuning daunnya, lemah gagangnya, maka cinta yang semacam itu tidak akan memberikan dorongan positif kepada seseorang di dalam kehidupannya. Maka lebih dahulu kita akan membicarakan cinta dalam artian yang positif ini untuk nanti sampai kepada perempuan yang bagaimana yang harus kita cintai, atau laki-laki yang bagaimana yang harus dicintai oleh seorang perempuan. Saudara hadirin yang saya hormati, cinta dalam artian yang positif, pertama, dia selalu mendatangkan keindahan. Yang kedua, cinta itu memberikan energi atau semangat untuk berjuang. Dan yang ketiga, cinta itu selalu membawa resiko dalam bentuk pengorbanan. Maka cinta yang positif pertama melahirkan keindahan. Disinilah orang memerlukan filter atau saringan. Sebab keindahan yang didasarkan karena cinta itu merupakan satu keindahan yang relatif saja. Boleh jadi karena indah orang jadi cinta, boleh juga jadi karena cinta segala sesuatu terasa jadi indah. Namun bagaimanapun juga, kalau hati sudah diliputi oleh rasa cinta, segalanya akan terasa menjadi indah. Cinta itu adalah keindahan. Yang kedua, cinta itu energi, melahirkan dorongan dan semangat. Yang lemah bisa menjadi kuat, yang takut bisa menjadi berani, yang jauh jadi terasa dekat, itu semua karena dorongan cinta. Dan dari energi ini lahirlah yang ketiga, bahwa cinta adalah pengorbanan. Sehingga orang berkata, berani bercinta artinya harus berani berkorban. Takut berkorban, jangan bercinta. Kalau cinta ini kita salurkan kepada nilai-nilai agama umpamanya, yang pertama, cinta mendatangkan keindahan. Kita cinta kepada agama, maka apapun yang diperintahkan oleh agama akan terasa menjadi indah. Solat akan terasa menjadi indah. Puasa terasa menjadi indah. Zakat terasa menjadi indah. Jihad pun akan terasa menjadi indah. Persis kalau kita cinta kepada seorang gadis. Jika kita cinta kepada seorang gadis, apanya saja akan kelihatan menjadi indah. Jalannya terasa indah, lenggang-lenggoknya terasa indah, suaranya merdu padahal cemprengnya bukan main. Seluruhnya akan mendatangkan keindahan karena dasarnya sudah cinta. Cinta membawa kepada keindahan. Yang kedua, cinta itu melahirkan energi. Orang yang cinta kepada agama akan lahir tenaga dan semangatnya melaksanakan ibadah, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan solat, melaksanakan haji, bahkan melaksanakan jihad sekalipun. Cinta selamanya menimbulkan energi dan semangat. Sama saja dengan kita apabila jatuh cinta kepada seorang gadis, walaupun rumahnya jauh, katanya, gunung pun akan kudaki, lautan pun kuseberangi. Untuk apa itu? Untuk menemui apa yang kita cintai. Cinta selamanya melahirkan energi. Capek tidak terasa, lelah tidak terasa, semuanya tertutup oleh keindahan yang bernama cinta. Lalu yang ketiga, cinta membawa pengorbanan. Apabila kita cinta kepada agama, maka pengorbanan terhadap apapun yang diminta oleh agama, baik itu pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan pengorbanan nyawa sekalipun, kita tidak akan berat melaksanakannya karena cinta kita kepada agama yang kita anut ini. Demikian juga cinta kita kepada seorang perempuan akan membuat kita rela berkorban. Apapun yang dia minta, jangankan kita tidak mampu, jangankan kita mampu, kita tidak mampu sekalipun kita masih berusaha untuk mampu guna memenuhi tuntutan si buah hati belahan jantung. Kadang-kadang malam minggu si doi ngajak nonton, umpamanya, duit tidak ada, gajian belum, kerja enggak. Timbullah inisiatif, entah sepatu kita jual ke tukang loa, entah celana mampir dulu ke tempat lain, yang penting kita berkorban untuk memenuhi permintaan si buah hati belahan jantung. Ketika itu pengorbanan sudah tidak kita rasakan lagi. Bahkan pengorbanan yang paling pedih sekalipun, dalam gurau, dalam bercanda misalnya, dicubit kita oleh kekasih kita, pedih bukan main, terkelupas kulit, mengalir darah, bukan nangis, nyengir. Malah kadang-kadang minta tambah dicubit lagi. Itulah romantikanya cinta, sanggup membuat orang berkorban, melahirkan energi dan semangat, menambah keindahan dalam kehidupan. Sepanjang dia dalam artian yang positif. Kalau demikian masalahnya, di dunia yang penuh dengan perbenturan nilai sekarang ini, orang sering salah jalan bagaimana memilih jodoh untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Jangan lupa bahwa membangun rumah tangga ini bukan hanya untuk 1-2 bulan, bukan hanya untuk 1-2 tahun, bahkan bukan cuma untuk kehidupan dunia, lebih daripada itu pun untuk menunjang kebahagiaan di akhirat. Oleh karenanya, memilih jodoh bukan satu hal yang mudah, bukan satu hal yang bisa dilaksanakan sambil lalu, tetapi memerlukan penelitian, memerlukan pengamatan yang mendalam. Apa petunjuk agama tentang itu? Dengan kata lain, bagaimana seharusnya seseorang memilih jodoh dalam kehidupannya? Ini tentu saja sumbangan moral buat adik-adik remaja dan para pemuda yang lagi kebingungan memilih jodoh, atau barangkali buat bapak-bapak yang kepengen nambah lagi. Mohon maaf kepada ibu-ibu, saya tidak menganjurkan, cuma ngajarin. Yang pertama, menurut Nabi, nikahilah perempuan itu karena rupanya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Ada 4 motif utama di sini. Pertama, memilih jodoh, lihatlah rupanya. Lagian siapa yang kepengen dapat jodoh rupanya enggak karu-karuan? Cari rupa yang cantik, indah, dan menawan. Namun jangan lupa, saya katakan di zaman di mana sering terjadi benturan nilai seperti sekarang ini, orang sulit untuk mendapatkan keaslian. Di mana teknologi sudah sedemikian canggih, di mana ilmu kedokteran sudah sedemikian maju, maka berbagai macam rupa bisa dibentuk dengan apa yang dinamakan operasi plastik misalnya. Yang pesek bisa dibikin mancung, kuping yang kelebaran bisa dibikin sedeng, pipi yang kembung sebelah bisa dibikin rata, janggut yang tidak menarik bisa dibikin bak lebah bergantung katanya. Oleh karena itu, kalau pilihan hanya tertuju kepada rupa yang cantik saja semata-mata, kita sudah melakukan satu kesalahan yang sangat besar. Sebab apa? Diperingatkan oleh Nabi melalui hadis Ibnu Majah, Bazar dan Baihaqi dari Ibnu Umar. Janganlah kamu kawini seorang perempuan karena kecantikannya, sebab kecantikan boleh jadi akan mencelakakan. Jangan juga kamu kawini perempuan karena hartanya, sebab kekayaan biasanya akan mendatangkan kesombongan. Tetapi kawinilah karena agama dan akhlaknya, karena itulah yang akan membawa kepada kebahagiaan. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, di kala usia puber, apalagi mata baru terbuka, awal balig namanya, remaja sering kehilangan filter. Pokoknya asal ngeliat rupa yang sudah lemot, denok, geboy, pikiran pun hanyut, malam terkenang, siang terbayang, tidur tak nyenyak, makan tak enak katanya, selalu terbayang wajah si doi. Dikala itu orang kehilangan pertimbangan bahwa rupa yang cantik kadang-kadang sering menipu. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, satu hari ketika sedang kumpul dengan para sahabat, lewatlah orang dengan potongan hef, ya, potongan orang kaya. Kelihatan kan, orang kaya sama orang miskin jalannya aja lain kan? Jalannya saja, jangan gaya hidupnya, jalannya saja lain. Lewat dia, Rasul bertanya kepada seorang sahabat, menurut pendapatmu bagaimana orang yang lewat itu? Kata sahabat, oh, yang lewat ini ya Rasul, kalau dia meminang perempuan, pasti diterima. Kalau dia menolong orang, pasti berhasil. Kalau dia ngomong, pasti didengerin. Kenapa? Orang kaya. Orang kaya ya Rasul. Kalau dia minang, perempuan mana yang kagak bisa menerima kalau dipinang oleh orang kaya, biar mukanya udah belipet kayak dompet tanggung bulan. Kalau memang duitnya banyak, gak kelihatan tuh muka yang belipet, yang kelihatan duit. Kalau dia nolong orang, pasti berhasil apa yang dia tolong itu. Kalau dia ngomong, pasti didengerin orang, walaupun omongannya biasa-biasa saja. Kenapa? Orang lihat penampilannya. Sudah, ketika orang itu lewat, beberapa lama kemudian lewat lagi seseorang yang kelihatannya miskin. Rasul tanya lagi, kalau orang ini, bagaimana pendapat kamu? Wah, potongan begini sih Rasul. Kalau dia minang, orang tolak. Siapa yang mau kawin sama kere begini? Kalau dia nolong orang, pasti gak berhasil. Kalau dia ngomong, kagak bakalan ada yang mau dengerin. Siapa yang mau dengerin orang susah ngomong? Setelah orang itu lewat, apa kata Rasul? Orang yang terakhir, yang lewat ini, yang barusan lewat, jauh lebih baik dari yang pertama yang lewat tadi. Jauh lebih baik. Maksud dari ucapan ini, Rasul sebenarnya mendidik para sahabat, jangan tertipu oleh penampilan. Sebab penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Apalagi di zaman sekarang. Salon di mana-mana bejibun. Alis mata bisa dibikin. Pipi bisa dicat. Yang pinggir kuning, yang tengah merah. Di sebelah merah ada yang kehitam-hitaman. Persis orang kepentok tiang listrik. Kecantikan yang artifisial, kecantikan yang bukan alami. Karena itu silakan saja cari yang cantik, tapi jangan terpaku sampai di situ. Sebab kecantikan di samping dia mudah berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu, ternyata penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Lain hari seorang sahabat pernah mengadu, "Ya Rasul, ada apa? Inna imra'ati la turaddu yadul lamis. Ya Rasul, istri saya tidak pernah menolak tangan orang laki yang menjamahnya, mengajak salaman kepadanya." Apa jawab Rasul? Ceraiin aja. Tapi hati saya berat ya Rasul, saya cinta betul sama dia. Ya kalau hatimu berat, jaga dia baik-baik. Nah, dari riwayat ringkas ini kita ambil satu perbandingan. Memang punya istri berwajah cantik itu kadang-kadang simalakama kalau imannya tidak kuat. Simalakama. Kita diemin aja, binal, makan hati, gak aman, gak tentram. Jangan-jangan saya berangkat ke kantor, dia ngompreng. Buah simalakama, seperti orang tadi, ya Rasul. Istri saya kelihatannya, sebenarnya tidak negatif maksudnya ini. Cuma bersalaman, tapi terlalu ngobrol. La turaddu yadul lamis, tidak pernah menolak orang yang ngajak salaman. Ya sekedar salaman. Tapi kan awalnya dari salaman. Kalau sudah salaman kan strum bisa ngederdet dari tangan situ. Kata Rasul sederhana saja. Ya kalau memang begitu ceraiin. Saya enggak kuat Rasul, saya cinta betul sama dia. Kalau kau tak kuat berpisah dengan dia, jagalah dia baik-baik. Ajar, didik, tanamkan rasa keagamaan di dalam hatinya. Saudara-saudara kaum muslimin, jadi rupa yang cantik tanpa didasari oleh nilai-nilai agama akan membuat seorang suami di rumah tangganya seperti simalakama. Seperti berhadapan dengan buah simalakama. Kalau tidak diiringi dengan nilai-nilai moral yang luhur dan bekal agama yang tangguh, akan pergi jauh dari rumah, rasanya tidak aman. sedangkan di rumah saja siapa yang akan mencari nafkah? Dan begitu selanjutnya. Orang tadi jelas berhadapan dengan buah simalakama. Didiamkan, makan hati. Sebab, maaf-maaf, kalau seorang suami sudah tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya, itu kan yang disebut dayus. Dan dayus itu, jangankan masuk surga, bau surga saja dia tidak dapat. Tapi cemburu dalam artian bukan cemburu buta, cemburu dalam artian yang wajar. Dia cemburu, akan dikerasi takut kalau istrinya minta cerai, sedangkan dia cintanya sudah kadong medok benar. Simalakama jadinya. Nah, ini juga satu riwayat yang memberikan gambaran kepada kita pilihan. Silakan cari rupa yang cantik saja, cari yang cantik. Tapi kalau itu dijadikan motif utama tanpa dasar-dasar agama, saya khawatir nanti rumah tangga kita akan berhadapan dengan buah simalakama. Jadi adik-adik remaja, usaha, ikhtiar, cari yang cantik, yang kira-kira enggak membosenin, supaya kita betah tinggal di rumah, supaya kita merasa ada tempat berbagi rasa, ada tempat kita bernaung. Sebab kalau nyari bini sebini-bininya mah, ya jodoh di tangan Tuhan, kagak usah nyari juga ntar datang diri, umpamanya. Iya, kalau yang datang peot. Orang harus berusaha, walaupun pada akhirnya jodoh toh memang ditentukan Allah. Kan tiga hal yang kita tidak bisa menentukan itu katanya. Maut, rezeki, jodoh. Itu yang masuk misterius problem. Problem yang misterius. Maut, misterius. Kapan kita mati, kita sendiri tidak tahu. Tahun depan, 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, tidak pernah seorang pun diberitahu. Tapi yang pasti dia bakal datang. Kapan dan di mananya, kita tidak tahu. Bisa di rumah, bisa di masjid, ya alhamdulillah. Bisa di majelis taklim, syukur. Bisa di medan perang membela agama, bagus. Pasti dia akan datang. Maut, mysterious problem. Sesuatu yang kita tidak tahu kapan datangnya. Rezeki, gitu juga. Sehingga orang sering bilang, rezeki katanya kayak bayangan. Kita ubur-ubur, dia lari. Kita diem, dia mah diem. Setengah mati kita ubur-ubur. Emang ukuran segitu? Segitu aja. Begitu kita enggak ngapa-ngapain, datang yang bawain rezeki. Namanya rezeki itu mysterious problem. Kadang-kadang ngobek, sungsang, sumbol, udah segala tanah orang kita ukur-ukurin. Udah segala ngomong, sudah enggak ada yang luh, terus udah buta, buta. Tapi memang bayangan kalau belum rezeki ya belum. Kadang-kadang nyari kode sampai tidur di kuburan. Belepotan tanah kuburan loh. Yang aneh lagi kadang-kadang orang gila ditanyain. Allahu Akbar, ini kode-kode zaman sekarang ini. Sampai orang waras nanyain orang gila itu gimana itu. Ini sudah efek yang betul-betul negatif. Sudah jelas orang gila kok ditanya. Apa kira-kira yang nanya enggak lebih gila dari yang gila itu? Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, jadi silakan saja cari rupa yang cantik, karena dia akan jadi tautan hati, buah hati, belahan jantung, tempat kita berbagi rasa, tempat kita pulang dan tinggal di rumah tangga kita. Tapi hendaknya kecantikan rupa itu diiringi juga dengan kecantikan budi. Karena itu cari rupa yang cantik. Ini pilihan utama. Yang kedua, kata Nabi, harta, cari yang kaya. Tetapi jangan lupa, jangan dijadikan pilihan utama. Karena kekayaan sering mendatangkan kesombongan. Apalagi kalau seorang pemuda mendapat istri orang kaya. Hidupnya dimodali oleh istrinya. maka biasanya wibawanya sebagai seorang suami akan hilang. Akhirnya komando di tangan istri. Dikala itulah suami tidak lebih daripada prajurit yang taat kepada komando istrinya. Padahal menurut konsep Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki diciptakan sebagai pembimbing bagi perempuan. Kalau nanti suatu saat terjadi benturan, sedangkan modal diberikan oleh istri, terjadilah pengungkitan. Kata istrinya apa? Lu jangan bertingkah, lu kan kawin sama gue modal lu kolor doang. Kalau sekarang bertingkah silakan keluar rumah. Bawa seperti engkau datang dulu, jangan bawa apa-apa. Pergilah seperti engkau datang dulu kemari. Hilanglah wibawa seorang suami. Suami kalau udah digentak sama istri begitu, ngelempuruk kayak ayam sampar. Di mana lagi letak wibawanya? Harta sering mendatangkan kesombongan. Oleh karena itu, walaupun diperintahkan cari yang keturunan orang kaya, tapi maksudnya jangan dompleng. Sebab kepribadian seorang suami akan ditentukan oleh sifatnya sendiri. Keberadaannya ditentukan oleh karya dan perbuatannya sendiri. Itulah yang akan menampilkan kepribadian dia dalam kehidupan di masyarakat ini. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, kan kadang-kadang di zaman sekarang kan kelas-kelas gigolo, playboy-playboy, ya, nyari tante-tante kesepian, mejeng-mejeng di pinggir-pinggir jalan, dengan harapan apa? Ya barterlah, tukar tambah. Nah, supaya dapat rokok, dibelikan pakaian, motor, dan sebagainya. Tapi yang jelas hilang harga diri sebagai laki-laki. Dan itu yang paling mahal. Kalau seorang laki-laki sudah kehilangan harga diri, apalagi yang bisa dibanggakan dalam kehidupan ini? Apa artinya naik mobil kalau kepala tertunduk ke bawah? Apa artinya jalan di tengah masyarakat kalau kita tidak bisa menengadah dengan satu kebanggaan? Hilangnya harga diri merupakan kehancuran awal dari sebuah pribadi yang untuk jangka panjang kita tidak akan bisa lagi berbuat banyak. Tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia, tapi harta semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang lantas akan bahagia. Saya barangkali harus berkata, banyak orang miskin yang kaya, tapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Saya ulangi ini, banyak orang miskin yang kaya, tetapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Nah, bagaimana pengertiannya? Orang miskin yang kaya, materinya sederhana, peralatan rumah tangganya sederhana, tapi hatinya kaya. Oleh karena hatinya kaya, jiwanya lapang. Sebaliknya, orang kaya yang miskin, di tengah kelimpahan materi yang berlimpah, segalanya serba ada, hatinya yang miskin. Kelimpahan materi tidak akan sanggup mengobati kemiskinan hatinya. Sehingga di tengah kehidupan yang serba ada, dia masih merasa kurang, maka dia tidak pernah cukup. Di tengah kemilauan dan gemerlapan serta glamornya rumah mewah, dia merasa hidup di tengah gurun pasir yang gersang dan tandus. Karena itu, biarlah miskin harta tapi kaya budi, daripada kaya harta tapi miskin budi. Lebih utama lagi, kaya harta, kaya budi, itu idealnya. Dasar pilihan ketiga, sesudah rupa dan harta, menurut Nabi, keluarga. Faktor keturunan sangat menentukan. Pepatah mengatakan, buah apel akan jatuh tidak terlalu jauh dari pohonnya. Biasanya, kalau bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Itu fotokopi. Saudara-saudara, sungguh pun demikian, faktor keluarga bukan merupakan yang paling dominan, karena segalanya memang bergantung kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hidayah datang, bisa saja anak maling bisa jadi kiai. Kalau hidayah datang, bisa saja anak nabi malah ikut bersama orang-orang kafir. Pada akhirnya orang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada keturunan ke orang lain, tapi ditentukan oleh kepribadian dirinya sendiri. Tidak bisa kita menjadi besar dengan menyebut kebesaran orang lain. Itu sebabnya dicontohkan oleh Imam Ali pada saat beliau berkata, "Laisal fata may yaqulu kana abi, walakinnal fata may yaquluha anadha." Anak muda yang gentleman adalah anak muda yang berani berkata, "Inilah saya." Bukan anak muda yang membanggakan leluhurnya. Ini kan zaman sekarang ini lagi ngetop-ngetopnya lagu-lagu cengeng katanya dah. Sebenarnya menurut saya bukan cuma lagu cengeng yang jadi masalah. Lagu cengeng cuma satu efek dari sikap yang lebih utama dari itu, yaitu mental cengeng. Kalau mental sudah cengeng, apapun yang kita lakukan akan jadi cengeng. Tidak cuma lagu, kebudayaan yang lahir akan kebudayaan cengeng. Jadi pengusaha, pengusaha cengeng. Jadi pejabat, pejabat cengeng. Jadi kiai, kiai cengeng. Kenapa? Mental cengeng. Di antara mental cengeng itu apa? Mengandalkan fasilitas atasan. Kalau tidak ada fasilitas dari atas, lantas tidak bisa berbuat apa-apa. Cengeng. Menjadi besar bukan karena karier pribadi, tapi karena nasib katrolan. Itu pun termasuk mental cengeng. Sedikit gagal, be, bagaimana be? Sedikit jalan buntu, babe. Sedikit deadlock, babe. Lu ngapain babe lu melulu? Saudara hadirin yang saya hormati, jadi lebih penting dari sekedar lagu-lagu cengeng, saya lebih suka bicara mental cengeng ini. Mental yang cepat putus asa. Mental yang tidak mau mengeluarkan usaha maksimal. Mental yang hanya mengandalkan fasilitas. Sedangkan pribadinya tidak lebih daripada pribadi sumuhun dawuh, pribadi kulonuwun, pribadi kumaha juragan wae, pribadi oke bos, pribadi asal bapak senang. Bukankah itu semua merupakan cermin dari mental-mental yang cengeng, yang untuk jangka panjang tidak akan pernah menguntungkan daripada pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Seseorang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada kebesaran orang lain. Bahkan Syauqi dalam sebait syairnya yang lebih tegas mengatakan, وَشَرُّ النَّاسِ ذُو خُمُولٍ إِذَا فَخَرْتَهُمْ ذَكَرُوا الْجَدُودَ وَخَيْرُ النَّاسِ ذُو شَرَفٍ قَدِيمٍ أَقَامَ لِنَفْسِهِ شَرَفًا جَدِيدًا. Generasi yang paling jelek adalah generasi pemalas. Kalau kelihatan orang lain lebih hebat dari dia, disebut-sebutnya kebesaran nenek moyangnya. Dia sendiri enggak punya prestasi apa-apa. Kerjanya cuma ngandeli babe. Kerjanya cuma menggelayuti fasilitas orang tuanya. Tanpa itu, dia tidak akan punya nilai dan harga sama sekali. Ini generasi paling jelek. Kalau orang lain kelihatan lebih hebat, dia sebut nenek moyangnya. Lu sih belum apa-apa, lu baru kopra lu. Engkong gua no, komandan Hansip. Engkong. Engkongnya yang disebutin. Dia sendiri tidak punya prestasi apa-apa. Jadi silahkan saja cari gadis dari keturunan keluarga yang baik-baik. Tapi jangan jadikan tendensi utama, jangan dengan niat untuk menyempeng kepada kebesarannya. Tapi paling tidak dengan niat agar mudah-mudahan dari benih yang baik ini akan lahir keturunan-keturunan yang baik pada akhirnya. Itu yang kita harapkan. Bukan lalu dengan pertimbangan, weh, mertua gue bos nih, kali aja begitu gue kawin dia mampus. Ini semua warisan kan jatuh kemari semua. Kalau itu niatnya sudah jelas salah. Kita mencari perempuan dengan keturunan-keturunan yang baik dengan berharap agar anak-anak kita nanti yang akan merupakan benih cucunya akan melahirkan kebaikan-kebaikan seperti leluhurnya dulu. Saudara, pilihan yang keempat kata Nabi, agama. Ini yang paling inti. Kenapa? Agama itu motivasinya moral. Di sini segalanya ditentukan. Rupa yang baik, harta yang banyak, keluarga yang luhur. Kalau sudah dilandasi oleh agama yang rapuh, bahkan tidak beragama sama sekali, ketiga hal di atas tadi hanya akan mendatangkan malapetaka. Sekarang kan kita tertipu oleh penampilan. Padahal penampilan belum tentu kenyataan. Di jalan-jalan kita akan lebih terpesona melihat gadis pakai miniskirt di atas lutut ketimbang kita melihat gadis-gadis yang pakai jilbab.

pendek atau jangka panjang. Kalau jangka panjang yang kita pikirkan, ya tentu kita tidak akan mudah terpesona oleh hal yang zohir. Sampai-sampai Quran sendiri mengatakan, budak yang hitam legam tapi beriman itu lebih baik daripada orang-orang musyrik walaupun cantik, denok, lemot, geboy. Ada lagi enggak bahasa yang lebih dari itu? Cantik, denok, lemot, geboy, bahenol, nerkom, tapi kafir masih lebih baik budak yang hitam legam sekalipun kalau dia beriman. Kenapa? Rumah tangga untuk jangka panjang. Sebab itu Islam tidak membolehkan kawin campuran dengan lain agama. Walaupun ada ayat yang mengatakan boleh kawin dengan ahlul kitab, tapi sebagian mufassir menjelaskan bolehnya kawin dengan ahlul kitab itu dalam kondisi darurat. Dalam kondisi normal tidak bisa. Kenapa? Kalau sudah berlainan agama, akan terjadi kerancuan rumah tangga untuk jangka panjang. Bagaimana membina dalam keharmonisan di rumah tangga? Bagaimana nasib anak-anak nanti? Kadang-kadang ada keluarga, kami sih keluarga modern. Anak-anak kami berikan kebebasan untuk milih agama apa saja. Bapaknya Islam, istrinya Kristen, anaknya ada yang Hindu, Buddha. Bagus nih, keluarga pecel namanya. Bagaimana keluarga modern bisa seperti itu? Padahal seorang suami bertanggung jawab di hadapan Allah. Dia akan ditanya tentang istrinya. Dia akan dimintakan pertanggungan jawab tentang anak-anaknya. Kalau istri kita berlainan agama, mungkin terjadi pengkaplingan. Pokoknya kalau anak perempuan ikut ibu, anak laki ikut bapak. Administrasi dunia bisa begitu, tapi akhirat, pertanggungan jawab di hadapan Allah. Bisakah kita, sorry aja Tuhan emang janjinya begini. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu, budak legam hitam kalau beriman masih lebih baik daripada orang-orang yang tidak beriman, walaupun cantik dan mempesona. Kenapa? Ini faktor agama. Ya buat 1-2 bulan bisa terwujud rumah tangga yang tentera. 2-3 tahun mungkin masih bisa bertahan, tapi sampai kapan? Sampai kapan itu akan terwujud? Pada akhirnya akan muncullah dilema yang akan sulit buat diatasi. Oleh karenanya, motif agama dijadikan stres oleh Nabi. Fazfar bizatid din taribat iyadak. Pilih agama sebagai titik sentral, sebagai pilihan utama. Kalau agamanya kuat, walaupun rupanya sederhana, tapi karena nilai agamanya kuat, dia bisa menyenangkan hati suaminya. Dia bersolek untuk kepentingan suaminya. Dia taat kepada suaminya. Harta, dia anak orang kaya untuk membantu perjuangan suaminya. Tapi kalau tidak ada modal agama, rupa yang cantik bisa menyengsarakan suami. Apalagi kalau suami kere. Istrinya sudah cantik, kaya ataupun tidak kaya kadang-kadang. Udah, suaminya suruh ngempuk di rumah bininya yang kerja. Ya kalau kerja mendingan, kalau dikerjain itu. Itu yang repot. Saudara hadirin yang saya hormati, dan ini bukan 1-2 kasus. Alangkah malangnya kalau sudah terkena hal seperti itu. Akhirnya seperti pengaduan sahabat kepada Rasul tadi. Mau diceraiin, cinta saya udah medok benar Rasul. Enggak diceraiin, hati saya ngebet, pegel. Si malakama akhirnya. Jadi oleh karenanya, agama. Kalau dia cantik, walaupun miskin, agamanya kuat, dia bisa memelihara kehormatan diri. Dia kaya, agamanya kuat, hartanya disalurkan di jalan Allah. Karena itu, agama jadikan pilihan utama. Dan ukuran agama itu bukan cuma jilbab loh. Ya kadang-kadang ada juga yang jilbabnya gak pernah lepas, tapi kadang-kadang akhlaknya lebih binal dari yang keribu. Ada. Ada cuma

cuma sekedar kamuflase saja, itu pun penampilan, sekedar penampilan saja. Cuma dari segi aurat ya memang lebih baik dan lebih utama, dan saya kira lebih mengundang penasaran toh. Durian kalau udah dibuka kan kelihatan isinya, emang udah begitu, udah. Tapi kalau masih rapat, itu yang rasanya kita pengen buka. Timbul tantangan, gue pengen tahu isinya. Rasanya juga begitu. Sama saja dengan baju, kalau dibungkus rapat di plastik, ditaruh di etalase, adanya di toko mau serba ada, tahu kita barang mahal nih. Biar punya duit, kita mau nawar ragu-ragu, takut gak cukup. Tapi kalau barang sudah dibuka di jalanan, di obral, di pinggir jalan, murahan, 1.300 masih dicampur odol. Yang begitu sih biar gak punya duit, kita berani banget tanya, nawar, megang lagi nyemek. Berat duit nih bang. Kenapa? Barang sudah terbuka. Jadi saudara-saudara, syukur kalau keempat-empatnya ini jodoh terkumpul dalam jodoh yang saudara cari. Sudah rupanya cantik, kaya, keturunan orang baik-baik, agamanya kuat. Nah, surga dunia tuh. Yang begitu cari, kalau ada yang begitu saya juga mau nambahin satu lagi. Tapi yang kumpul keempat-empatnya ini terus terang saja langka. Makhluk langka ini. Kadang-kadang cantik, kaya, keluarganya hebat, agamanya nol, akhlaknya kayak setan. Tapi yang paling celaka kalau empat-empatnya kagak ada. Rupanya jelek, melarat, bapaknya biang maling, kagak beragama lagi. Apanya yang mau dipilih, mampus saja mendingan. Sudah gak ada pilihan sama sekali tuh. Sudah enggak ada pilihan sama sekali. Saudara hadirin yang saya hormati, terutama adik-adik remaja. Nah, lalu apa motivasi agama dalam pembinaan ini apa? Agama ini kan memberikan contoh bahwa perempuan yang baik itu, yang kita ingin jadikan dia sebagai ideal dalam pencarian jodoh, tandanya tiga. Iza ro'aitaha sarotka, kata Nabi. Kalau dipandang, dia bisa menggembirakan kamu. Kan ini yang penting buat seorang suami. Kalau saudara nanti jadi suami, punya istri yang jadi partner setia mendampingi suaminya. Kalau dilihat, enggak membosenin. Kenapa? Dia berdandan untuk nyenangin hati suaminya. Enggak membosenin. Kan kadang-kadang ada bini kalau kita pulang, demek aja fotonya. Ini yang bikin suami gak betah di rumah ini kan yang begini. Adapun perempuan yang beragama, apabila dipandang oleh suaminya, dia pandai menyenangkan hati suaminya. Andai kata suaminya dalam kesulitan, dia tidak menambah beban kesulitan. Paling tidak dia bisa memberikan satu bantuan moral. Bantuan moral untuk mengurangi beban kesulitan daripada suaminya. Suami pulang dagang rugi, kata istrinya, romantika bang. Sekali-sekali lah, masa selamanya dagang mau untung. Besok siapa tahu untung lebih besar. Kan meringankan tuh. Kadang-kadang enggak, suami pulang dagang dari pasar panas rugi, sampai rumah bini pidato, pletar-pletor. Lu dagang rugi emang lu laki goblok. Sudahlah di pasar rugi, di rumah digoblok-goblokin. Ini nanti kena penyakit broken home yang begini ini. Padahal kesuksesan di kantor, kesuksesan di pasar, kesuksesan di medan tugas selalu dimulai dari kesuksesan dan ketenangan dari rumah tangga. Dia berhias untuk kepentingan suaminya, tidak terlalu berlebihan. Dan suaminya pun pandai menghargai istrinya dengan kata-kata yang menimbulkan gairah dan semangat. Oleh istrinya bersorak, ah kamu makin cantik saja. Jangan juga kadang-kadang suami ketus. Ngelihat Dasu pulang kantor, lihat suaminya, istrinya dandan rapi.
Tumben lu mau bekasin apa? Mau bekasin katanya. Artinya apa ini? Pandai mengembirakan, bisa tenggang rasa, bisa berbagi rasa. Sehingga suami merasa ada tempat dia bertukar pikiran, ada tempat dia membicarakan persoalan. Dialog dalam kehidupan berumah tangga itu sangat diperlukan. Iza ra'aitaha sarratka, kalau dipandang dia sanggup mengembirakan kamu. Dikasih uang 500 senyum, 5000 pun ketawa, menggembirakan. Dia bisa taruh kata hatinya kesel, tapi mulutnya senyum. Nah, ini yang sulit ini. Senyum tapi kesel, kesel tapi senyum. Kadang-kadang istri itu kan kalau sudah kesel, suami pulang enggak bisa dia menyembunyikan kekesalannya. Dari jauh suami sudah lihat ini yang nyambut, ini bemo ini. Udah monyong serem. Saudara hadirin yang saya hormati, yang kedua, bila diperintah dia taat. Ini pengaruh agama. Sehingga Nabi mengatakan, "Lau amartu li ahadin ayasjuda ila ghairiha, la amartul mas'ada la amartul mar'ata litasjuda ila zaujiha likibari haqqihi 'alaiha." Andai kata saja boleh aku memerintahkan manusia untuk sujud kepada sesama manusia, pastilah aku perintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena besar hak suaminya kepada dirinya. Untung sujud kepada manusia tidak boleh. Andai kata boleh, perempuan disuruh sujud sama suaminya. Ini tidak perlu sampai sujud. Cium tangan saja minta ridho suami, kadang-kadang perempuan sekarang berat. Paling banter setahun sekali lebaran doang. Laki pulang sembahyang tubruk, cium tangan, minta redo, nangis, segala macam. 3 hari habis lebaran, beras habis, monyong aja lagi. Saudara hadirin yang saya hormati. Yang ketiga, akibat pengaruh agama, dia sanggup memelihara kehormatan diri dan sanggup menjaga harta suaminya. Memelihara kehormatan diri baik pada saat suaminya di rumah atau pada saat suaminya tidak ada di rumah. Satu riwayat, seorang sahabat akan pergi perang jihad di fi sabilillah. Ketika mau berangkat dia bilang kepada istrinya, "Saya mau berangkat perang. Kalau saya belum pulang kamu jangan keluar rumah." "Baik, Bang." Pergi istrinya, pergi suaminya jihad. Satu minggu, 2 minggu berlalu, belum juga pulang. Satu hari datang utusan dari rumah orang tua si istri ini. "Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam." "Ada apa?" "Ada berita kurang enak, Bu. Orang tua ibu sakit parah, mohon tolong ditengokin." Apa kata si istri? "Maaf saja, suami saya belum pulang dari medan perang. Saya belum dapat izin keluar rumah kalau dia belum pulang. Tolong sampaikan maaf saya kepada orang tuanya." Pulanglah utusan tadi. Besok balik lagi. "Bu, ada apa?" "Udah Senin Kemis, napasnya sudah sampai tenggorokan. Tolong tengokin buat terakhir kalinya, Bu. Suami saya belum pulang. Dia pesan kalau dia belum pulang, saya jangan keluar rumah. Saya nggak bisa tengokin orang tua saya. Salam maaf saja." Pulang utusan itu. Besok balik lagi. "Bagaimana?" "Sudah meninggal, Bu. Mau dikubur, tengokinlah buat terakhir kalinya. Suami saya belum pulang. Saya belum berani keluar rumah kalau suami saya belum pulang. Itu janji saya sama suami saya." Pulanglah utusan ini ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasul, ini perempuan kelewatan benar. Dari orang tuanya sakit sampai sekarat, sampai mati, sampai dikuburin dia enggak nengokin. Memangnya kenapa?" "Suaminya katanya pergi jihad dan suaminya tidak mengizinkan dia keluar rumah kalau si suami belum pulang." Apa jawab Rasul? Marahkah beliau? Tidak, beliau senyum. Apa katanya? "Dosa orang tua yang meninggal ini telah diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya."
Allahu Akbar. Dosa orang tua yang sudah meninggal itu diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya. Ketaatannya kepada suaminya menyebabkan dosa orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami pergi jihad, orang tua sakit keras enggak berani dia keluar rumah. Itu tandanya bisa menjaga kehormatan diri. Kalaupun satu saat suaminya manggil, "Bu, tolong ambilin uang di dompet." Dompetnya dibawa, "Bang, ambil saja sendirilah, nanti salah ambil lagi saya." Kadang-kadang enggak, suaminya pergi mandi, dompet berantakan. Saudara hadirin yang saya hormati, ini motivasi agama. Jadi kecantikan zahir yang diimbangi dengan kecantikan batin oleh karena pengaruh agama tadi. Kalau sudah kemari, orang enggak perlu mikir-mikir operasi plastik, bikin yang pesek jadi mancung supaya orang tertarik, bikin belakang yang kurus jadi menarik. Tidak, orang tidak perlu lagi pakai susuk-susukan dipasang di bibir supaya kalau senyum orang gempor, supaya kalau ngomong orang percaya, dipakai di kuping supaya macam-macam. Tidak perlu lagi pakai jompa-jampe pelet-peletan supaya kalau diludahin orang ngikut. Tidak perlu lagi. Kenapa? Cinta itu nature, sesuatu yang alamiah, yang tidak bisa dipaksakan. Dia kudrati, karunia dari Allah. Tidak bisa cinta dipaksakan. Kalaupun bisa, dengan ilmu pelet, oh saudara bisa membuat orang jatuh cinta, ya 2-3 hari, 4-50 hari. Kesananya, apa yang akan terjadi? Kelanggengan tidak akan pernah terwujudkan. Kenapa? Keterpaksaan yang akan timbul. Dalam kondisi semacam itu, rumah tangga tidak akan mengalami ketenangan dan ketentraman. Jadi biarkan cinta berjalan secara alamiah, karena dia memang alamiah. Saudara-saudara, nah sekarang kalau sudah ketemu nih, yang empat tadi, rupa cantik, keturunan boleh, kaya lumayan, agama kuat, apa yang harus kita cari? Apa yang harus kita lakukan? Apa pakai pepatah anak sekarang? Aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. Bangsat. Itu kan ada moto cinta kilat begitu tuh. Cinta kilat katanya, aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. Bangsat. Atau kita harus hanyut dalam arus free love, free sex, summon liven, eksperimen dulu? Tidak. Islam mengajurkan, kalau memang seret, nah ini rasanya ini nih, mantap gue nih. Apa yang diajarkan oleh Islam selanjutnya? Meminang, saudara-saudara. Meminang adalah langkah awal untuk mengikat tali pernikahan. Diizinkan meminang, dan di dalam meminang pun diizinkan untuk melihat. Cuma kalau boleh, ya syaratnya itu, waktu melihat itu jangan sampai ketahuan si perempuan yang akan kita pinang itu. Untuk apa kita meminang? Pertama untuk yakin. Yakin bahwa perempuan yang kita inginkan ini sudah kumpul syaratnya itu, tidak ada cacatnya. Yang kedua, untuk memperkuat tekad hidup berumah tangga, diperlukan meminang. Adapun adat itu berbeda, tapi bahwa konsep meminang itu dalam Islam ada, itu jelas. Ya kalau mesti bawa pisang raja, pakai roti buaya, pakai martabak segede ban mobil truk segala macam, itu adat saja ya. Tapi yang real meminang itu ada dalam Islam. Nah, bagaimana adab meminang? Setelah kita tahu anak ini cantiknya ya, keturunan baik ya, kekayaannya lumayan, agamanya kuat, pinanglah dia. Caranya boleh lihat langsung. Lihat langsung
kalau bisa tanpa setahu si perempuan. Dan batas yang boleh dilihat itu muka dan tangan, itu saja. Jadi jangan gerusak. Minta permisi, Pak, saya mau ngelihat anak bapak seutuhnya, soalnya buat saya ini nanti apanya aja dibedolin. Jangan. Kira-kira yang boleh itu muka sama tangan. Andai kata kita risih, sebab nanti kalau enggak jadi akan jadi timbul rasa malu dan si perempuan juga kasihan, boleh mengutus perempuan yang kita percaya. Coba kau ke sana, lihat kondisinya yang sebenarnya bagaimana. Kalau ngelihat dari jauh sih utuh, siapa tahu nanti tangannya kurang sebelah. Coba lihat sana. Saudara-saudara, kemudian boleh juga ditanyakan kepada orang tuanya. Dan dalam hal ini orang tua si gadis tidak boleh menyembunyikan aib atau cacat yang dimiliki oleh anaknya. Dia harus menceritakan apa adanya, sampai pun kekurangan anaknya yang paling kecil sekalipun. Sebab apa? Jangan sampai istilah pepatah beli kucing dalam karung. Dengeran suaranya doang meong-meong, begitu dibuka tuh kucing gempor sebelah kakinya enggak ada. Kan tentu kita tidak kepengen kecewa di belakang hari. Itulah perlunya meminang sebagai jembatan untuk menuju kepada pernikahan. Nah, dengan demikian, kalau sudah usaha meminang ini dilaksanakan, jangan merasa sudah setengah resmi. Ini yang kadang-kadang jadi penyakit. Malah sesudah meminang, harus masing-masing lebih menjaga diri, menjaga kehormatan, menjaga pergaulan. Kenapa? Agar saat memasuki jenjang pernikahan nanti, merupakan jenjang yang sangat ditunggu-tunggu. Ada rasa keinginan tahu. Kalau tidak, ya udah biasa, nggak giroh lagi ngadepin perkawinan. Kenapa? Kemarin-marin gue udah cobain. Hilang gairah lagi. Sebab itu kalau sudah meminang, jangan merasa sudah setengah halal. Ah, udah minang ini, ah. Kadang-kadang orang tua juga konyol. Sudah dipinang, diumbar. Lu mau kemana, kadang udah pinang. Padahal meminang itu cuma langkah awal. Sedangkan selanjutnya harus lebih berusaha menjaga kehormatan diri sampai pada saat nanti pelaksanaan pernikahan. Nah, saudara-saudara, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, walaupun agak sekilas memang karena terbatasnya waktu pada pertemuan ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang sepintas tentang bagaimana sebaiknya kita memilih jodoh di dalam membina rumah tangga yang bahagia. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?
0: Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah?
1: Alam yaj'al kaidahum fi tadlil?
0: Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia?
1: Wa arsala 'alaihim tayran ababil.
0: Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong.
1: Tarmihim bihijaratin min sijjil.
0: Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar.
1: فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ.
0: Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat.

Ma'asyir al-muslimin yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala sebut tentang kisah Ismail ini 12 kali di 8 surat dalam Al-Quran. Di antaranya surah Al-Baqarah, kemudian terulang di Al-Imran, kemudian terulang di An-Nisa, kemudian juga pada surah Al-An'am, pada surah Ibrahim, kemudian Al-Anbiya, surah Sad, dan juga surah Maryam. Artinya cukup lengkap kisah Ismail alaihi salatu wassalam disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Kalau kita melihat kepada nasab daripada Ismail sampai kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ismail alaihi salatu wassalam itu memiliki 12 putra. Jadi anak-anak Ismail itu semuanya 12, satu perempuan. Di antara nama-namanya disebutkan oleh Imam Ibnu Ishaq, seorang pakar sejarah. Di antara anak-anak Ismail itu ada namanya Nabit, kemudian Kaidar, kemudian Misha, kemudian Musmi, kemudian Mashi, kemudian Ad-Daus, kemudian Arur, kemudian Yatur, kemudian Nabish, Tima, Qaidum, dan yang terakhir perempuan namanya Nasma. Ini seluruhnya 12 putra dan satu putri Ismail alaihi salatu wassalam. Lah dari keturunan Ismail itu ada namanya Nabit. Nabit putra Ismail. Nabit ini punya anak namanya Yasjub ibn Nabit. Kemudian Yasjub punya anak namanya Ya'rub ibnu Yasjub ibnu Thabit ibn Ismail. Di sinilah keluar kalimat Arab dari Ya'rub. Kemudian Ya'rub punya anak namanya Firah. Kemudian Firah punya anak namanya Nahur. Kemudian Nahur punya anak namanya Muqawwim, dan Muqawwim punya anak namanya Udan. Lah Udan inilah ayahanda daripada Adnan. Artinya Adnan inilah yang disepakati bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam nasabnya sampai kepada Adnan. Adnan sendiri punya dua anak. Yang pertama Ma'ad dan yang kedua Ak. Ma'ad ini tinggal di Hijaz, Mekah dan Madinah. Sementara Ak ini menikah dengan orang Yaman. Dengan kabilah Asy'ariyun dari keturunan Qahtan. Dan Qahtan itu kabilah bagian daripada Jurhum. Artinya masih keturunan Arab. Sehingga kemudian Adnanilah yang menyatukan antara Arab Yaman dan Hijaz. Karena Ak putranya menikah dengan salah satu putri Yaman dari keturunan Qahtan Asy'ariyin. Sementara Ma'ad ini tinggal di Hijaz. Lah kalau kita melihat nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muthalib ibni Hashim ibni Abdul Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Khuzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas ibni Mudhar ibni Nizar ibni Ma'ad. Dan Ma'ad tadi saya katakan putra siapa? Adnan. Dari Adnan kemudian naik lagi Udad ibni Muqawwim ibni Nahur ibni Firah ibni Ya'ruf
ibni Yasjub ibni Nabit ibni Ismail, baru Ismail ibni Ibrahim. Dari sini nyambung bahwa Ismail adalah kakek buyut daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita akan ceritakan ini nabi yang mulia. Karena bagaimanapun Ismail adalah kakek buyut nabi kita. Kita harus tahu sejarahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sepakat para ahli sejarah bahwa nabi-nabi sebelum Ibrahim itu semua keturunan Nuh alaihi salatu wassalam. Tetapi setelah Ibrahim alaihi salatu wassalam diutus, maka tidak ada nabi dan rasul satu pun kecuali keturunan Ibrahim. Jadi kalau sebelum Ibrahim, sepakat ulama sejarah bahwa para nabi keturunan daripada Syam putra Nuh. Tetapi setelah Ibrahim diutus, maka tidak ada nabi dan rasul kecuali turunan Ibrahim. Makanya Ibrahim disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Lah Ibrahim sendiri memiliki banyak anak sebenarnya, karena istrinya juga banyak. Walaupun yang masyhur dia menikah dengan dua wanita, Hajar dan Sarah kan gitu ya. Tapi ada wanita lain dinikahi Ibrahim punya anak. Putra Ibrahim itu antara 7 sampai 8, tetapi yang masyhur adalah Ismail dari istrinya Hajar dan Ishak dari istrinya Sarah. Kemudian dari Ishak lahirlah seorang nabi juga namanya Ya'qub. Dan dari Ya'qub ini lahir 12 keturunannya, salah satunya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan dari 12 ini berkembang biak dan disebut dengan Bani Israel. Dari turunan Ya'qub ini ribuan para nabi muncul dan diutus kepada Bani Israel dan ditutup dengan kenabian dan kerasulan Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam. Ini dari jalur Isa. Tapi kalau dari jalur Ismail tidak ada yang jadi nabi. Tidak ada yang jadi nabi. Baru setelah kemudian keturunannya sampai kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak namanya Abdullah. Dari Abdullah inilah lahir Nabi akhirul zaman, Khatamul Anbiya wal Mursalin, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kita bicara nasab. Tentu ketika cerita Ismail tidak lepas daripada kisah ibundanya Hajar. Lalu siapa Hajar ini? Ada yang mengatakan bahwa Hajar ini, kalau menurut versi Yahudi, ia adalah seorang budak yang berada di istana Fara'inah, istana Fir'aun Mesir kala itu. Kemudian dihadiahkan kepada Sarah dan menjadi budak Sarah. Tentu sebagian ulama membantah kalau Hajar itu seorang budak, karena di sini ada berbau merendahkan, merendahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seolah-olah dia turunan budak dan seolah-olah Sarah itu lebih afdal dibandingkan Hajar dan seolah-olah Yahudi lebih afdal dibandingkan Islam, nanti menuju ke situ. Sehingga orang-orang Yahudi di dalam kitabnya At-Taqwim itu mereka mengatakan seperti itu. Ada seorang budak. Sementara Sarah ini tuannya. Sehingga ada sebagian para ulama membantah. Hajar ini bukan budak. Hajar ini justru adalah turunan Amalikah ataupun turunan Fara'inah yang dahulu menguasai Mesir. Dan dia adalah putri daripada pembesar Amalikah atau Farah apa Amalika dan juga Kanaani ini kemudian dijajah oleh Fara'inah, oleh orang-orang Fir'aun. Kemudian ditawanlah Hajar ini, kemudian dijadikan pelayan di istana Fir'aun.
Lah kemudian setelah Sarah datang ke Mesir bersama Ibrahim, kemudian raja ini hendak melakukan sesuatu yang buruk kepada Sarah. Sarah pun berdoa kepada Allah dengan tawassul, dengan amal saleh. Tiba-tiba raja ini setruk, tidak bisa bergerak. Kemudian minta doa supaya disembuhkan. Maka Sarah berdoa kepada Allah, kemudian disembuhkan. Karena dia ketakutan kepada Sarah, tapi hatinya masih suka. Maka kemudian dihadiahkanlah Hajar kepada Sarah sebagai bukti kecintaan Fir'aun ini kepada Sarah, karena tidak bisa apa-apa. Ya. Jadi Hajar ini orang mulia, bukan sebagaimana prasangka orang-orang Yahudi. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Intinya bahwa kemudian Hajar ini dihadiahkan kepada Sarah, kemudian tinggal bersama Sarah dan juga Ibrahim di Mesir. Tetapi karena memang kondisinya kurang kondusif, akhirnya Ibrahim pun kemudian meninggalkan Mesir dan kembali ke Syam, Palestina. Maka hiduplah tiga orang ini di Palestina. Lah usia Ibrahim alaihi salatu wassalam itu sudah tua, sudah hampir 82 tahun lebih. Tetapi tidak kunjung juga punya keturunan, hampir 86 lebih gitu ya. Ya di atas 80 lah. Tidak punya keturunan juga, tetapi Ibrahim terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Sarah tahu bahwa Ibrahim itu pengen punya keturunan. Sehingga karena kecintaan Sarah kepada Ibrahim, dia melirik Hajar. Bagaimana kalau seandainya Ibrahim menikah dengan Hajar, siapa tahu dari Hajar ini melahirkan keturunan. Akhirnya kemudian Ibrahim menikahi Sarah, menikahi Hajar, dan betul setelah menikah dengan Hajar, maka hamillah Hajar, kemudian punya anak, dan lahirlah bayi, kemudian dinamai Ismail ibnu Ibrahim. Kemudian timbullah kecemburuan. Ingat bahwa idza aradallahu syai'an ahya asbab. Allah itu kalau menghendaki sesuatu, pasti dimunculkan sebabnya. Allah menghendaki Ibrahim itu hijrah dari Palestina ke Mekah kan gitu. Tapi kan harus ada sebabnya. Sebabnya apa kan itu? Maka dibuat sebabnya. Salah satu penyebabnya adalah Hajar ini ketika memiliki Ismail, Ibrahim itu cinta betul dengan Ismail. Otomatis ketika cinta dengan Ismail, lebih banyak tinggal bersama Hajar. Cemburulah Sarah. Wajar kecemburuan seorang wanita, istri Nabi saja cemburu, Aisyah kan, kepada Safiyah. Sampai-sampai kemudian mengatakan tentang Safiyah itu, hasbuka an Safiyata kada wa kada ya Rasulullah. Cukuplah Safiyah ini begini dan begitu. Maksudnya Aisyah ingin mengisyaratkan dengan tangannya, Safiyah itu pendek loh, aku tinggi, itu maksudnya. Ingin merendahkan Safiyah. Tapi Rasul marah dan mengatakan, ya Aish, laqad kulti kalimatan law muzizat bihal bahru namazazatuhu. Wahai Aisyah, engkau sudah mengucapkan kalimat ghibah, yang satu kalimat ghibah ini kalau dilempar ke air lautan, satu air lautan tercemar dengan kalimat. Aisyah cemburu karena Safiyah ini walaupun kecil pendek tapi cantik. Artinya kecemburuan itu ada gitu. Jangan dikira istri Nabi tidak cemburu kan gitu. Kalau istri Nabi saja cemburu, apalagi istri antum. Kalau antum poligami ya wajar kan itu. Jangan ngamuk-ngamuk antum kan itu. Aisyah saja cemburu, kemudian juga Sarah juga cemburu kepada Hajar kan. Akhirnya Sarah meminta kepada Ibrahim untuk dijauhkan Hajar dengan dirinya. Terserah mau ditaruh di mana, tapi jangan dekat-dekat dengan diriku. Dari situlah datang perintah agar Ibrahim membawa Hajar ke mana? Ke Mekah. Bayangkan Palestina ke Mekah itu kan perjalanan satu bulan naik unta tuh. Tentu sekali lagi karena hikmah yang Allah kehendaki. Maka berangkatlah kemudian Ibrahim bersama Hajar dan bayi kecil Ismail. Satu bulan naik unta, sampai kemudian singgah di sebuah wadi, lembah. Lembah itu tidak ada tanaman, tidak ada air. Di sekelilingnya hanyalah padang pasir kering kelontang, lautan padang pasir yang tidak bertepi.
Tiba-tiba kemudian sampai di situ, Ibrahim hanya meletakkan Hajar dan juga Ismail kemudian pergi. Hanya dibekali beberapa bekal untuk beberapa hari saja. Tentu wanita ditinggal suaminya begitu saja kan tidak terima juga. Akhirnya dia mengikuti Ibrahim dan mengatakan kepada Ibrahim, "Aina tadhhab wa tatrukuna bihadzal wadi?" Ya Ibrahim, anda pergi ke mana? Kenapa kau tinggalkan kami di lembah ini? Alladzi laisa fihi insun wala syai'un. Di sini tidak ada manusia. Di sini tidak ada apa-apa. Tidak ada pohon, tidak ada binatang, tidak ada minuman, tidak ada apa-apa. Dan terus mengikuti Ibrahim sampai ketika di tempat namanya Kada. Baru kemudian Ibrahim terhenti. Kemudian Ibrahim mengatakan kepada Hajar, "Ilallah, kutinggalkan dirimu kepada Allah." Bayangkan hanya ngomong begitu saja. "Kutinggalkan dirimu kepada Allah." Barulah kemudian Hajar paham dan mengatakan, "Raditu billah." Dalam riwayat Bukhari, "Idzan la yudayyi'un Allah." Kalau begitu saya redha dengan Allah. Dalam riwayat, kalau begitu pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Kalau begitu, idhab ya Ibrahim, pergi engkau Ibrahim. Dari sini ada pelajaran besar bagaimana Hajar dan juga Ismail kecil mengajarkan kepada kita sifat tawakkul ala Allah. Sifat tawakal. Dan ini risalah kepada para wanita-wanita di zaman sekarang gitu ya, yang mungkin ditinggal meninggal suaminya atau ditinggal pergi bekerja suaminya berbulan-bulan, atau boleh jadi suaminya tidak bertanggung jawab, boleh jadi Allah berkehendak lain untuk dirinya. Kalau dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka katakan seperti yang dikatakan Hajar, "Idzan la yudayyi'un Allah." Kalau begitu Allah tidak menyia-nyiakan saya. Ini risalah kepada siapapun yang sedang kesulitan ekonomi, dipecat dari pekerjaannya, memilih bekerja yang halal dan meninggalkan yang haram. Katakan, "Idzan lan yudayyi'un Allah." Katakan, Allah tidak menyia-nyiakan saya.

apa? Inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitakal muharram. Ya Rabb, kenapa aku meletakkan dari keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tanaman, di sisi baitmu, rumahmu yang sangat mulia? Kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam terus berdoa kepada Allah azza wa jalla. Tetapi bagaimanapun Allah menghendaki yang lain. Terkadang ada kaedah, man taraka syai'an lillahi awadallahu khairun awadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan mengganti sesuatu itu dengan sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Boleh jadi kalau seandainya Hajar tetap bersama Ibrahim di Palestina dan Sarah, tentu kehidupannya akan seperti itu saja kan, pertengkaran, kecemburuan dan begitu seterusnya kan. Tetapi ketika kemudian dia rela meninggalkan Ibrahim dan juga istri pertamanya, harus ditempatkan di sebuah tempat, semua karena Allah, dan dia yakin Allah tidak menyia-nyiakan dirinya, akhirnya kemudian justru itulah awal sejarah yang tidak pernah bisa dilupakan umat manusia sampai sekarang. Sekarang yang banyak diceritakan Hajar, bukan Sarahnya kan? Karena berkat sejarah Hajar inilah ada manasik haji. Ya. Ada manasik haji, di antara manasik haji itu adalah perbuatan Hajar ketika dia mencari air dari Bukit Safa ke Marwah. Kemudian ada air Zam-Zam. Tetapi kisah Sarah kan hanya sampai di situ. Tetapi kisah Hajar dikenal, bahkan meninggalkan ibadah yang luar biasa kepada kita, termasuk juga peninggalan Ma'u Zam-Zam, air yang luar biasa berkahnya di permukaan bumi. Sampai hari ini kita bisa menikmati air itu bagi siapa yang datang ke Mekah Al-Mukarramah untuk haji ataupun umrah. Luar biasa. Jadi jangan takut kalau orang meninggalkan sesuatu karena Allah, itu pasti Allah akan ganti sesuatu itu yang lebih baik lagi. Seseorang bekerja di tempat yang penuh dengan riba, dia tahu riba haram, maka sedikit-sedikit dia keluar dari situ mencari yang halal. InsyaAllah ternyata yang halal lebih tenang, boleh jadi lebih berkah dunia dia dan akhirat dia. Jangan takut meninggalkan sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah tidak mungkin menyia-nyiakan hambanya yang meninggalkan karena dia. Ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ketika kemudian Hajar sudah ditinggalkan oleh Ibrahim bersama putranya Ismail, habis bekalnya hanya beberapa hari saja. Apalagi yang dihajatkan seseorang di tengah padang pasir itu adalah minuman. Minuman sudah tidak ada. Mereka hampir kehausan. Anda bayangkan, seolah-olah Ibrahim ini secara kasat mata sengaja membiarkan kedua manusia ini suruh mati. Tetapi bukan itu kehendak Ibrahim. Ini semua kehendak Allah. Allah kalau menghendaki sesuatu pasti ada hikmah di dalamnya. Makanya ketika itu Ismail ditinggalkan oleh Hajar mencari air ke sana kemari. Naiklah dia ke Bukit Safa. Kemudian nampak ada air macam fatamorgana di Marwah. Lari dia ke Marwah. Saking paniknya si bolak-balik saja itu, Safa, Marwah, sampai 7 kali putaran. Dia khawatir dengan putranya Ismail karena mendengar dia menangis. Saat dia pulang dan hendak melihat Ismail, dia mendengar suara. Rupanya suara itu datang daripada Jibril yang datang hendak menolong keduanya. Ketika kemudian mendekati putranya Ismail, rupanya di sampingnya ada Jibril alaihi salam. Ada yang mengatakan Jibril kemudian menghentakkan sayapnya persis di belakang punggung Ismail, seolah-olah ingin mengatakan bahwa Zam-Zam ini miliknya Ismail. Karena ditaruh di situ gitu ya, di belakang Ismail, belakang punggung Ismail, ditancapkan kemudian sayapnya. Kemudian Jibril pergi dan Jibril sempat mengatakan, la takhafu dai'ata fa inna hahuna baitun lillah yabni hadzal ghulam wa abuhu wa anna allaha la yudayyi ahlahu. Kata Jibril sebelum pergi, wahai ummu Ismail, jangan

aku. Allah menyia-nyiakan dirimu? Tidak, Allah tidak akan menyia-nyiakan dirimu. Di sini kelak akan dibangun Baitullah, rumah Allah, yang akan membangunnya ni anakmu Ismail yang masih bayi dan bapaknya kelak Ibrahim. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan siapapun yang dekat dengan Baitullah ini. Kemudian Jibril pergi. Begitu dalam riwayat Bukhari. Lah kemudian ketika melihat ada air muncrat dari tanah, maka segeralah kemudian Hajar membendungnya. Dalam bahasa Arab, membendung itu artinya zam, zam, zam. Jadi dikumpulkan di bendung sambil mengucapkan zam, zam, zam. Maka kemudian air itu menjadi zam-zam. Sampai kata Nabi SAW, kalau seandainya Ummu Ismail tidak membendung zam-zam, niscaya zam-zam itu akan memenuhi seluruh padang pasir satu Arab itu. Ya. Dari situlah kemudian, akhirnya Ismail dan juga Hajar minum dari air zam-zam berhari-hari tanpa makan, sudah cukup. Ya, karena air zam-zam itu disabdakan oleh Nabi SAW. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang zam-zam? Zam-zam ini adalah ta'amu tu'min wa syarabu sukmin, kata Rasul. Zam-zam ini adalah makanan yang bisa dikonsumsi dan minuman bagi orang yang punya penyakit untuk mengobati sakit. Jadi walaupun makan air, minum air zam-zam itu sudah kenyang, bahkan dikisahkan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari itu pernah satu bulan ketika safar, habis bekal makanannya, tinggal air zam-zam. Akhirnya kemudian dia minum saja air zam-zam tiga hari sehari. Rupanya kata Abu Dzar, hatta samintu, sampai aku gemuk gara-gara minum terus air zam-zam. Enggak makan dia 30 hari. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an tidak makan, hanya minum saja 30 hari. Kata dia, aku minum terus selama 30 hari dalam safarku sampai aku gemuk, tidak ada satupun badan kecuali gemuk, gitu ya. Bayangkan coba. Ya, dan zam-zam itu harus diyakini sebagai obat. Jangan katakan coba-coba. Ah, saya ingin cobalah menyembuhkan penyakit dengan zam-zam. Jangan dicoba air zam-zam itu. Air zam-zam itu bukan percobaan. Air zam-zam itu wahyu. Air berkah, enggak usah dicoba. Langsung diimani, langsung diyakini bahwa dia adalah obat untuk segala penyakit. Minum saja, bismillah. Tawakal kepada Allah, ikhlas kepada Allah. Jangan coba-coba, kalau coba itu ragu-ragu artinya. Jangan main coba-coba. Langsung bismillah, tawakal Allah, yakin, ikhlas. Ya, insyaAllah. Zam-zam itu sebagaimana sabda Rasul, ta'amu tu'min wa syarabu sukmin. Dia adalah makanan sekaligus juga obat. Bahkan bisa mengabulkan niat peminumnya, ma'u zam-zam lima syuribalah, air zam-zam itu akan mengabulkan setiap peminumnya. Maka akhirnya kemudian berhari-hari, entah berhari-hari entah berbulan-bulan tidak disebutkan, sampai akhirnya datanglah dari arah Yaman rombongan kabilah dari Jurhum. Mereka kehabisan minuman tapi banyak makanan. Percuma saja banyak makanan tidak ada minum, bisa mati di padang pasir, ikhwan. Akhirnya dari kejauhan melihat ada ta'ir, ada burung. Sebagaimana riwayat Bukhari, ada burung dan burung itu menandakan ada air. Maka kemudian didekati, didekati, didekati, rupanya suku Jurhum ini sampailah ke sumur Zam-Zam yang kemudian ditempati Hajar dan juga putranya Ismail. Suku Jurhum ini orang baik, orang Yaman. Makanya Rasul mengatakan, ahlul Yaman itu arakul kulub, lembut hatinya. Kalau mau berbuat jahat, merebut air bisa saja Hajar dibunuh. Tetapi Jurhum ini kabilah yang baik. Dia datang baik-baik, meminta baik-baik air zam-zam itu. Akhirnya kemudian Hajar memberikan dengan cara barter, kau beli kali kami makanan, kami beri kau air. Akhirnya kemudian deal kan itu ya. Dari situlah kemudian Ismail dan Hajar bisa makan, bisa minum dari berkahnya air zam-zam itu. Setiap datang suku Jurhum, maka barter dengan makanan.
Jadi tidak pernah kelaparan. Itulah makna daripada kalimat Hajar ketika Ibrahim pergi, kalau begitu pergi kau, Allah tidak menyia-nyiakan diriku. Wa man yataqau tawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang kasih kecukupan dia. Akhirnya kemudian lama-lama suku Jurhum pun meminta kepada Hajar untuk memboyong keluarganya dan tinggal di situ, karena memang air saat itu sangat langka. Sedang mereka tinggal di situ. Maka lambat laun kemudian suku Jurhum tinggal di sekitar Zamzam. Kemudian hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, ramailah di sekitar Zamzam itu kabilah Jurhum. Ismail pun mulai membesar, kemudian belajar bahasa Arab kepada suku Jurhum. Jadilah Ismail musta'rab, bukan orang Arab, belajar bahasa Arab, fasih pula dia bahasa Arab. Makanya sering saya katakan, kalau antum orang Indonesia fasih berbahasa Arab, berarti antum Arab. Walaupun antum turunan Arab Yaman, tapi tak bunyi bahasa Arab, antum bukan Arab. Menang muka saja Arab. Ya, bahasa Arab tak bisa, bukan Arab antum. Walaupun ngaku Habib sekalipun, kalau tidak bunyi bahasa Arab, bukan Arab. Tapi kalaupun antum hitam pesek hidungnya persis kayak orang Melayu, tapi bahasa Arabnya mantap kayak Ismail, antum Arab. Paham ya? Ismail bukan orang Arab. Orang Ajam, dia orang Palestina, lahir di sana. Tapi belajar bahasa Arab ke suku Jurhum, makanya ulama mengistilahkan musta'rab. Orang Arab yang bukan Arab pasti bahasa Arab, makanya dia Arab, gitu ya. Di situ kaidahnya muncul. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian Ismail pun besar-besar di situ. Ketika usianya belasan tahun, tentu Ibrahim selaku orang tua kan wajarlah kangen ingin berjumpa dengan Ismail yang sudah lama ditinggalkannya, sudah belasan tahun. Makanya kemudian ketika kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam safar dari Palestina menuju Mekah ingin berkunjung dan melihat istri dan juga putranya yang sudah belasan tahun itu. Akhirnya kemudian Ibrahim pun sampai. Ketika sampai itulah kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam dimimpikan malam harinya. Apa mimpinya? Inni ara fil manami anni adbahuka fangzur madata. Wa Ibrahim, wa Ismail, ayahmu bermimpi semalam, bapakmu menyembeli dirimu. Betul-betul menyembeli dalam mimpinya itu. Bagaimana pendapatmu? Ya. Maka Ismail alaihi salatu wassalam, orang yang terdidik dari ummu Ismail, wanita yang paling tawakal. Makanya kemudian Ismail tanpa ada keraguan mengatakan, ya abatif alma tu'mar satajiduni insya'allahu binasabin. Wahai bapakku, kalau itu perintah Allah, insya'allah engkau akan mendapati aku termasuk anak yang sabar. Kenapa Ismail mengucapkan kalimat insya'allah? Hikmah di balik Ismail mengucapkan kalimat insya'allah itu seolah-olah Ismail ingin mengatakan seperti ini. Kalau aku redha aku disembelih, engkau pun wahai bapa aku redha aku disembelih, tapi Allah tidak redha, maka engkau tidak dapati aku termasuk hamba yang sabar. Kenapa? Karena ini akal-akalan kamu saja. Tetapi kalau seandainya aku redha disembelih, engkau redha disembelih, Allah pun redha, maka kau akan dapati aku termasuk anak yang sabar. Kenapa? Karena ini bukan akal-akalan kamu, tapi ini perintah Allah. Itu maksudnya. Makanya dia mengatakan satajiduni insya'allahu minasabiri, kau akan dapati aku termasuk hamba Allah yang bersabar insya'allah, kalau Allah berkehendak. Itulah kandungan makna insya'allah. Penting kita mengucapkan kalimat insya'allah itu, ya. Bukan kalimat ragu-ragu insya'allah itu, tapi kalimat berkah, ya. Karena biasanya di masyarakat kalau sudah main-main insya Allah itu dimain-mainkan itu, seolah-olah ragu-ragu kan, besok datang gak ya? Karena gak mau datang, cuman bilang gak mau datang malas, takut tersinggung, main insya Allah kan? Insya Allah katanya. Padahal memang niatnya, sudah niatnya gak mau datang. Insya Allah katanya. Bisa saja insya Allah lah datang.
Tapi kalau sudah enggak, memang enggak niat datang, bilang aja saya enggak datang besok. Kecuali kalau antum janji mau datang, itulah penting mengucapkan insya Allah kan. Karena ketika antum janji mau datang, bisa saja di jalan macet, bisa saja di jalan kecelakaan, bisa saja ada masalah, maka baru kemudian ucapkan kalimat insya Allah. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka akhirnya kemudian Ibrahim pun betul-betul menyembelih Ismail. Dan ini sudah saya kisahkan panjang lebar di sini. Bagaimana Ibrahim betul-betul menggorok loh leher Ismail itu. Tapi Allah buat pisau yang tajam jadi tumpul. Jadi digini-gini tetap saja enggak berdarah-darah tuh. Dari situ Allah melihat kesungguhan Ibrahim sudah melaksanakan perintahnya lewat mimpinya. Karena mimpi seorang nabi itu wahyu masalahnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala langsung mengirim penyeru dan menyeru dari langit dan mengatakan, ya ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Wahai Ibrahim, kau sudah membenarkan mimpi. Maka disitulah Allah katakan, wa fadainahu bidhibhin azim wa taraknahu lil akhirin. Kami ganti Ismail dengan kambing kibas dan akan menjadi cerita bagi orang-orang setelahnya sampai hari ini. Kisah itu diceritakan dan menjadi syariat bagi umat Islam tentang kurban. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Selesai kisah penyembelian ini, maka kemudian Ibrahim balik lagi ke Palestina. Ismail kemudian menjadi laki-laki yang tumbuh dewasa. Tumbuh dewasa gitu. Lah setelah Ismail kemudian tumbuh dewasa, maka Allah takdirkan Hajar meninggal dunia. Di usia yang sudah tua juga, 80 tahunan ke atas Hajar meninggal. Kemudian Ismail tertarik dengan wanita Jurhum. Menikahlah Ismail dengan wanita Jurhum. Masalahnya disebutkan di dalam sejarah, bahkan juga diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, bahwa ketika kemudian Ismail alaihi salatu wasalam menikah dengan wanita Jurhum itu, Ibrahim mendengar putranya sudah menikah. Maka Ibrahim dari Palestina datang ke Mekah ingin melihat istri daripada Ismail. Kemudian ketika dia berkunjung kepada rumah Ismail, Ismail sedang pergi, sedang mencari kerja, sedang mencari maisha. Maka kemudian Ibrahim bertanya kepada istri pertama Ismail yang dinikahi ini tentang bagaimana kehidupannya. Tiba-tiba kemudian ngeluh dia dan mengatakan, nahnu bisharrin, nahnu fi dhikin wa shiddatin. Fasyakat ilaihi. Hidup kami ini susah, kata istri pertamanya ini. Hidup kami dalam kejelekan. Hidup kami tidak senang. Hidup kami dalam kemiskinan. Susah makan, macam-macam diadukan kepada Ibrahim. Ini istri Ismail tidak tahu kalau di depannya itu Ibrahim. Karena dia tidak ngaku dia mertuanya kan gitu. Akhirnya kemudian Ibrahim ini melihat ini kok istrinya aneh ini kok ngeluh-ngeluh gini nih. Berarti Ismail ini salah cari jodoh nih. Akhirnya kemudian Ibrahim sebelum pergi, dalam Sahih Bukhari dijelaskan, Ibrahim menasihati istrinya, nanti kalau datang suamimu Ismail, katakan pesan dari saya, ghayyir atabata babik. Kemudian pergi Ibrahim. Ketika Ismail kemudian pulang, diceritakan sama istrinya bahwa ada orang tua sifatnya seperti ini, seperti ini. Kaget ya. Lah itu orang tua saya, kenapa kau tidak memuliakan dia? Kata istrinya, saya tidak tahu itu orang tuamu. Akhirnya kemudian kata Ismail, berpesan apa itu orang tuaku kepadamu? Kata istrinya, dia hanya berpesan, ghayyir atabata babik, katanya. Ganti tangga menuju rumah depanmu, katanya. Kata Ismail, oh iya, yang dimaksud atabat itu adalah engkau. Aku disuruh menceraikan kamu, katanya. Wasiat Ibrahim. Akhirnya diceraikan istri pertamanya. Kemudian setelah diceraikan istri pertamanya, terdengarlah oleh kabilah Jurhum, Ismail menceraikan istrinya. Akhirnya kemudian banyak pembesar-pembesar Jurhum itu yang menawarkan putrinya. Bagaimanapun Ismail tokoh kan itu ya. Dia pemilik Zamzam, orang-orang Jurhum mereka sangat berhajat kepada Zamzam. Dan itulah ekonominya selama ini mereka hidup.
Akhirnya kemudian ada salah satu daripada pembesar Jurhum itu menawarkan putrinya yang saleh untuk menikah dengan Ismail. Akhirnya kemudian Ismail pun menikah dengan istri keduanya, tapi tetap Ibrahim hendak mengujinya. Datang kedua kalinya kepada istri yang keduanya, kemudian bertanya soal kondisi kehidupannya, maka kemudian kata istri keduanya, dia menceritakan, nahnu bi khairin, katanya, kami dalam kondisi baik, wasaatin, dan dalam kondisi lapang. Padahal kehidupannya susah, tapi dia tetap mengatakan baik dan kondisi lapang. Berarti baik akhlaknya tuh. Kemudian ketika itu, karena istri keduanya kan tidak tahu kalau itu ayahanda daripada Ismail, tetap dia menghormatinya. Diambillah daging kambing, kemudian sebagai menjamu tamu, kemudian diambillah air zam-zam, kemudian disodorkan kepada Ibrahim. Kalau istri pertama tidak ada, tidak keluar tuh sama sekali itu jamuan-jamuan itu. Ini istri keduanya betul-betul muliakan tamu. Maka Ibrahim senang dengan istri keduanya, kemudian berdoa kepada Allah, Allahumma barik li ta'amikum wa syarabikum. Ya Allah berkahi makanan kalian, ya Allah berkahi minuman kalian, ya Allah tetapkan rumah tangga kalian berdua. Kemudian Ibrahim mengatakan, nanti kalau sampai anakku, sampaikan pesan bapaknya. Apa? La tughayyir atabata babik. Jangan kau ganti lagi tangga menuju depan rumahmu, katanya. Nah, itu istrimu tuh, katanya. Akhirnya Ismail pulang, kemudian diceritakan istri keduanya, kata Ismail, ayahku menyeru agar aku tidak menceraikan kamu. Lihat. Tapi di sini syahidnya Ibrahim mendoakan apa? Mendoakan makanan dan minuman. Yang ketika itu makanan yang didoakan oleh Ibrahim apa? Daging kambing dan juga air zam-zam. Sejak itulah kambing dan zam-zam di Mekah menjadi berkah, karena doanya Ibrahim. Makanya penduduk Mekah itu walaupun makan kambing siang, pagi, sore, malam, nyantai saja mereka. Satu tahun mereka pagi, siang, sore makan kambing, gak ada cerita naik darah, naik kolesterol, stroke, gak ada. Ah, coba antum pakai kambing Batam sebulan saja, pagi kambing, siang kambing, malam kambing. Pagi sate, siang gulai, rawon lagi sorenya. Malamnya tengkleng. Ah, sebulan saja. Abang gak naik itu tensinya. Masyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Intinya bahwa kemudian Ismail pun tetap tidak menceraikan istrinya karena dapat istri yang soleh. Dari istri inilah lahir 12 keturunannya yang saya sebutkan di mukaddimah tadi. Kemudian setelah itu Sarah meninggal, maka Ibrahim kemudian hijrah dari Palestina dan bergabung bersama Ismail. Di sinilah terjadi pembuatan Ka'bah, pembangunan Ka'bah yang sempat roboh. Kisahnya adalah, jadi ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan Ibrahim untuk membangun Ka'bah dan juga putranya Ismail, maka mulailah kemudian Ibrahim dan juga Ismail mencangkul bagian Ka'bah yang akan dibangun, sampai kemudian mendapati pondasi. Dan ketika di zaman jahiliyah pernah kan dirobohkan karena terkena banjir sehingga Ka'bah rusak, kemudian oleh Mughirah Al-Walid ibn Mughirah dan orang-orang Quraisy digali sehingga sampai kepada pondasi awal Ka'bah yang berwarna hijau. Ya, pondasinya itu warna hijau. Lah Ibrahim juga sama, karena Ibrahim itu tidak mulai dari pondasi, karena pondasi sudah ada sejak zaman para malaikat membangunnya, ada yang mengatakan Adam yang bangunnya gitu. Jadi Ibrahim itu hanya meninggikan saja. Maka mulailah kemudian Ibrahim dan Ismail meninggikan dari atas pondasi itu bangunan Ka'bah. Dan bentuknya memanjang karena hijar masuk ke dalamnya. Tapi di zaman jahiliyah ketika Ka'bah itu hancur hanya dibangun separuh saja sehingga hijar keluar. Hijar Ismail keluar gitu ya. Kalau di zaman Ibrahim masuk hijar itu. Ya, dan juga pintunya dua. Pintu masuk, pintu keluar. Kemudian di tanah. Kalau sekarang kan pintunya di atas gitu ya. Agak sulit orang-orang tertentu saja masuk, orang dulu kan siapa aja bisa masuk gitu. Intinya bahwa ketika kemudian sudah dibantu oleh Ismail pembangunan Ka'bah, sampai kemudian ada satu tempat yang itu khusus untuk satu batu, kurang satu batu, maka Ibrahim meminta kepada Ismail untuk mencari batu. Kemudian pulang, rupanya yang dibawa itu Hajar Aswad.
batu dari sorga. Ibrahim tahu ini Hajar Aswad. Dulunya warnanya putih tapi menjadi hitam karena dosa anak Adam, kata Rasul. Maka diletakkan Hajar Aswad di Ka'bah sebagai pelengkap Ka'bah itu. Dan Hajar Aswad ini menjadi kiblat bagi kita kaum muslimin ketika sholat kita. Dan pernah hilang 20 tahun. Dicongkel oleh orang-orang Syiah. Ketika Syiah menyerbu Mekah ketika itu kan sampai di pantai ribuan jemaah haji itu. Sampai orang yang nempel di kiswah Ka'bah aja di pantai itu orang-orang Syiah itu. Dicongkel itu Hajar Aswad dibawa ke Bahrain. 20 tahun hilang Hajar Aswad itu. Tapi setelah Hajar Aswad dicuri sama orang-orang Syiah itu, dibawa ke Bahrain, banyak azab menimpa Bahrain. Akhirnya takut dibalikin lagi setelah 20 tahun. Ya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan dalam Al-Quran, inna awwala baitin wudi'a linasi lalladhi bibakkata mubarakan wa huda lil alamin fihi ayatun bayyinatu maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia adalah Baitullah yang ada di Bakkah ataupun Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasuki Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah Allah Maha Kaya bagi seluruh alam semesta. Ketika Ibrahim sudah selesai, selesai itu membangun Ka'bah. Dan apabila dia capek, maka dia berdiri di samping Ka'bah yang kemudian menjadi makam Ibrahim. Makam dulu tempat istirahatnya di situ, makanya makam sekarang kan. Ya. Jadi setelah selesai, Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk mengajak seluruh manusia yang ada di bumi suruh haji. Ibrahim, gimana harus datang ke mana-mana mengajak manusia haji, perlu berapa waktu ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara? Ibrahim mengatakan, ya Rabb, tak mungkinlah saya berjalan ke sana kemari kan itu. Tapi Allah mengatakan, ya Ibrahim, aku tidak suruh kau jalan ke sana kemari. Aku suruh kau berteriak dari Mekah. Nanti kami yang sampaikan suaramu ke ujung barat, ke ujung timur, ke selatan dan ke utara. Dan ini mukjizatnya Ibrahim. Cukup kau serukan manusia untuk haji, suaramu sampai di sana nanti, gitu maksudnya. Maka Ibrahim pun menyerukan manusia untuk haji. Suaranya kemana-mana masuk ke telinga semua manusia. Subhanallah, seruan Ibrahim masih melengket di telinga kita sampai hari ini. Semua datang ke Mekah. Ya. Semua datang ke Mekah kan? Alhamdulillah seruan Ibrahim sampai hari ini melekat di telinga-telinga kaum muslimin. Wa adzin finnas. Ya, dan serukan kepada manusia untuk haji. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tin min kulli fajin amik, kata Allah. Maka akan datang dari semua belahan negeri untuk menziarahi Ka'bah. Sadaqallahul azim. Lihat bagaimana sekarang dari penjuru negeri datang ke Mekah. Subhanallah, tidak ada orang yang bosan datang ke Mekah dalam rangka haji dan umrah. Ya, buktinya orang yang hari-hari umrah, belakangan punya travel umrah pula dia. Saking pengen terus ke sana bolak-balik ini. Begitulah Allah cintakan manusia untuk haji. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam wafat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menggantikan estafet dakwah Ibrahim kepada pundak Ismail. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surah Maryam ayat 54-55, wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyah. Ceritakan wahai Muhammad fil kitab, di dalam Al-Quran, tentang Ismail. Dia adalah orang yang sangat jujur dan amanah. Wa kana rasulan. Dia seorang rasul, nabiyan dan seorang nabi. Diutus kepada siapa kalau dia seorang rasul? Ismail diutus kepada seluruh bangsa Arab. Jadi Ismail nabinya bangsa
Arab. Dia seorang rasul dan seorang nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana inda rabbih mardiyah. Dan dia memerintahkan keluarganya untuk salat zakat dan dia di sisi Allah sangat diridhai, sangat disukai. Ismail diangkat menjadi nabi dan rasul dan berdakwah setelah Ibrahim kepada seluruh bangsa Arab. Dan subhanallah, asar Ismail sampai kepada di masa jahiliyah, di masa diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika rasul datang ke Gua Hira untuk tahannud, untuk i'tikaf di Gua Hira, belum diangkat jadi nabi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam tafakkur di situ, beribadah kepada Allah azza wajalla, beribadah atas syariat siapa coba? Kan belum diangkat jadi nabi, belum ada syariat kan? Jadi Rasul beribadah di atas syariat Ismail. Dia beribadah di atas syariat Ismail, tafakkur dalam gua itu. Ya karena belum ada syariat yang diberikan kepada Rasul seperti salat, zakat, puasa, Quran dan begitu seterusnya, maka dia tafakkur ala syariat Ismail. Di atas syariat Nabi Allah Ismail alaihi salatu wasalam, sampai datang Jibril dan mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasalam sebagai nabi dan juga rasul. Dan ketika Ismail alaihi salatu wasalam meninggal dunia, suku Jurhum itu dari turunan Ismail dan juga turunan istrinya itu masih mentauhidkan Allah. Tapi masalahnya tidak bertahan. Tiba-tiba kemudian datang orang Arab yang tidak suka dengan suku Jurhum, namanya Khuza'ah. Maka Khuza'ah itulah akhirnya menggempur Jurhum. Mulailah kemudian Jurhum pun kalah, akhirnya kembali ke Yaman dan dikuasai Hijaz oleh Khuza'ah. Lah sebelum kemudian Khuza'ah ini menguasai Jurhum, Jurhum pandai karena ekonomi mereka dari Zamzam, disitulah air Zamzam dipendam sama orang-orang Jurhum supaya jangan direbut Khuza'ah. Dipendam sampai akhirnya beratus-ratus tahun hilang Zamzam itu. Ketika kemudian dikuasai oleh Khuza'ah, Khuza'ah tidak menemukan di mana letak air Zamzam itu. Subhanallah, di antara salah satu tokoh daripada tokoh Khuza'ah ada namanya Amr ibn Luhai. Amr ibn Luhai. Amr ibn Luhai inilah, dialah yang pertama kali merubah agama Ismail dan juga Ibrahim di kota Arab. Di negeri Arab itu dialah yang pertama merubahnya. Karena dia yang membawa patung Hubal dari Syam, kemudian meletakkan di dalam Ka'bah. Makanya Rasul mengatakan, Inni ra'aitu Amra ibn Luhai fin nari ya juru am'a'ah. Aku melihat Amr ibn Luhai terpurai ususnya di neraka, karena dia yang pertama kali merubah syariat Ibrahim. Amr ibn Luhai ini. Sejak itulah Amr ibn Luhai mengasas akidah musyrik, menyembah berhala. Akhirnya tidak ada satupun orang Arab kecuali menjadi penyembah berhala, kecuali hanya beberapa orang yang bisa dihitung dengan jari yang masih beragama Ismail dan Ibrahim, seperti Waraqah ibn Naufal, ya kemudian ayahanda Sa'id ibn Sa'id, ya kemudian beberapa orang, ya tidak banyak itu yang masih beragama Hanafiyah Sam'ah, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berpegang dengan syariat Ismail, ya. Tetapi yang lainnya semua menjadi penyembah berhala. Lah baru di zaman Abdul Muttalib, di zaman Abdul Muttalib inilah baru kemudian ditemukan air Zamzam. Jadi begini kisahnya. Abdul Muttalib ini ikhwatu fillah muliakan Allah azza wajalla, ketika itu menjadi Sayyidul Arab, pemimpin Arab, karena Quraisy itu dipimpin oleh dua kabilah. Kabilah Bani Abdi Manaf dan kabilah Bani Mahzum. Ada Bani Mahzum, kabilahnya Abu Jahal. Ada kabilahnya Bani Abdi Manaf, kabilahnya Bani Hashim, kabilah Nabi SAW. Jadi yang lain itu kabilah-kabilah kecil. Yang besar ini nih, Bani Mahzum dan Bani Abdi Manaf. Jadi gantian tuh, kadang-kadang yang menjadi pemimpin dari keturunan Mahzum, kadang-kadang dari Bani Abdi Manaf. Lah ketika itu yang menjadi pemimpin adalah dari Bani Abdi Manaf, Abdul Muttalib. Tapi setelah Abdul Muttalib meninggal, diambil alih oleh Bani Mahzum, Abu Jahal menjadi pemimpinnya. Ya. Jadi Abdul Muttalib ini bermimpi ketika dia sedang tertidur di Hijr Ismail, didatangi malaikat dan mengatakan, "Ihfir at-tayyibah. Ihfir at-tayyibah. Galilah at-tayyibah." Benda yang baik.
Kemudian besoknya mimpi lagi, didatangi lagi malaikat yang sama dengan mengatakan ihfir al-barrah. Ihfir al-barrah katanya. Barrah ini apa? Benda yang baik ini. Kemudian yang ketiga kalinya, tiga hari berikutnya mimpi lagi, ihfir al-madunah katanya. Galilah sesuatu yang tersimpan. Abu Talib makin bingung. Hari keempatnya bermimpi lagi, baru jelas-jelas mengatakan ihfiriz zamzam katanya. Kamu harus menggali zam-zam. Oh, baru paham maksudnya. Kemudian dia dikasih tahu tanda-tandanya. Tanda-tanda kau menggali zam-zam itu tiga. Pertama, di situ ada qaryatun namlin. Ada desa semut, sarang semut. Yang kedua, di situ ada ghurab, ada gagak yang sedang makan semut. Yang ketiga, di situ ada darah yang tertumpah. Kalau itu terjadi, galilah di situ. Akhirnya suatu hari Abdul Muttalib ini sedang berjalan-jalan di Syab Arab ini, rupanya dia melihat kok banyak semut di situ. Kemudian dia melihat ada gagak yang sedang matuk-matuk semut itu. Tiba-tiba ada unta lari dikejar oleh tuannya, sedang kabur unta itu. Rupanya unta itu tertangkap persis di sarang semut itu, kemudian oleh pemiliknya langsung disembelih. Tertumpahlah darahnya di situ. Dia teringat mimpinya tuh. Ya, jangan-jangan di sini, karena mimpinya persis kayak gitu kan. Sarang semut, ada gagak, ada tumpahan darah di situ. Ah, jangan-jangan di sini dia. Ketika itu Abdul Muttalib belum punya anak banyak, cuma satu namanya Al-Harith. Karena belum punya nazar ketika itu. Akhirnya sama Al-Harith diajak, ayo kita gali di sini, jangan-jangan di Zam-Zam nih. Digalilah berdua. Orang-orang Arab membiarkan, disangkanya Abu Talib dia ngapain, mimpi saja cari Zam-Zam itu katanya. Rupanya ketika digali-digali, nampak pondasinya. Pondasi zam-zam itu, bertakbirlah Abdul Muttalib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, datang kabilah-kabilah Quraisy. Tiba-tiba setelah ditemukan zam-zam, kabilah Quraisy mengatakan kepada Abdul Muttalib dan mengatakan, ya Abdul Muttalib, kami semua adalah Bani Ismail, keturunan Ismail. Kami juga punya hak dengan zam-zam ini. Bayangkan, ketika menggali mereka nengokin, sudah ketemu mereka mengaku itu zam-zam kami juga katanya. Karena kami semua keturunan Ismail dan ini adalah zam-zamnya Ismail katanya. Kata Abdul Muttalib, tidak bisa. Aku yang menemukannya, ini dikhususkan untukku. Kata mereka, tidak bisa. Kalau engkau tidak berbagi dengan kami siap perang katanya. Kau ngajak perang. Akhirnya kemudian kata Abdul Muttalib, apa enggak ada pendapat yang lebih baik kecuali harus perang? Kata mereka, kalau begitu kita harus datang kepada orang pintar dari Bani Sa'ad, dari Hudzail katanya. Di situ ada dukun sakti. Ah, biar dukun itu menentukan apakah zam-zam itu milikmu atau milik kita semua katanya. Akhirnya masing-masing kabilah mengutus beberapa utusan. Ini Bani Hudzail, Bani Sa'ad ini di ujung Syam loh, perbatasan Syam. Sementara orang-orang ini di Hijaz. Kalau mereka mau datang ke dukun yang ada di perbatasan Syam itu harus melewati berbulan-bulan padang pasir. Coba bayangkan juga. Hanya ingin menemui dukun aja tuh. Berangkatlah mereka. Subhanallah, di tengah jalan kehabisan bekal. Kehabisan minum, banyak mati. Sehingga hanya beberapa orang saja yang masih hidup. Akhirnya mereka pun sudah tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan dan hampir menguburkan hidup mereka sendiri karena tidak sanggup lagi, masih jauh perjalanan sementara air sudah tidak ada. Kemudian mereka mengatakan, kata Abdul Muttalib, sebaiknya kita berpencar saja, kita cari air, mudah-mudahan mungkin di sekitar sini ada air, masing-masing tidak dapat rezeki gitu. Akhirnya berpencarlah mereka. Qadarullah, ketika Abdul Muttalib hendak pergi, ketika dia menginjak padang pasir sendalnya itu, ketika diangkat keluar air. Akhirnya mereka pun minum dari situ. Mereka ditolong oleh Abdul Muttalib lagi nih. Dari situlah mereka mengatakan, sudahlah Abdul Muttalib, tidak perlu kita datang ke dukun. Kami menyerah, zam-zam itu milikmu karena engkau sudah menolong kami semua di sini. Balik lagi tidak jadi ke dukun. Dari situlah zam-zam miliknya Abdul Muttalib. Tapi masalahnya Abdul Muttalib sudah tahu nih, kalau dibiarkan dia meninggal, bisa masalah Quraisy perang nih gara-gara zam-zam. Disitulah dia bernadar. Bernadar kepada Allah agar diberikan anak 10 untuk menjaga zam-zam. Dan sebagai imbalannya satu di antara mereka akan aku korbankan. Allah takdirkan dipenuhi nadarnya.
Abdul Muttalib pun punya anak 10, salah satunya namanya Abdullah, ayahanda Nabi. Ketika sudah pada remaja, Abdul Muttalib lupa dengan nazarnya bahwa dia harus mengorbankan salah satu dari 10 anaknya. Tetapi kemudian diingatkan, hai Abdul Muttalib, kau sudah berjanji akan mengorbankan salah satu putranya. Dikurahlah anak-anaknya. Subhanallah, yang kena pula Abdullah. Abdullah itu anak yang paling dicintai Abdul Muttalib dan disayangi orang-orang Quraisy. Makanya orang-orang Quraisy mengatakan, enggak usahlah disembelih Abdullah itu. Kau datang aja ke dukun lagi, mungkin ada solusi yang lain, katanya. Datanglah Abdul Muttalib ke dukun. Kata dukun, cobalah dikocok kayak arisan, katanya. Ya, tulis dua dalam dua kertas, satu nama Abdul Muttalib, satu 10 unta. Kocok siapa yang keluar, kalau 10 unta berarti selamatlah Abdullah. Kau sembelih 10 unta, bagikan fukara wal masakin, katanya. Dikocok, keluar Abdullah. Lah, keluar Abdullah. Akhirnya kemudian pasang lagi 10 ekor unta. Dikocok, Abdullah lagi keluar. Pasang lagi 10 ekor unta. Sampai akhirnya 10 kali pasang. Berarti sudah 100 ekor unta tuh. Baru keluar unta. Akhirnya dia terpaksa menyembelih 100 ekor unta, loh ya, diberikan kepada fuqara wal masakin dan tidak jadi menyembelih Abdullah. Dan situlah 10 ekor, 100 ekor unta menjadi diat pembunuhan. Kalau ada orang membunuh, kisos. Kalau tidak dikisos, bayar 100 ekor unta. Jadi diat. Makanya Nabi SAW disebut ibnu dzabihataini, anak dari dua orang yang akan disembelih. Pertama ayahandanya Abdullah, yang kedua Ismail, kakek buyutnya, putra daripada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wallahu alam, sampai di sini kisah Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam, kakek buyut Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Subhanak wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allah.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id. Buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Seorang pria kesulitan menjual rumah tuanya seharga 1 miliar rupiah. Selama 6 bulan penuh, puluhan calon pembeli datang, tapi semuanya pergi karena merasa rumah itu terlalu jelek untuk harga semahal itu. Semua agen properti menyuruhnya menurunkan harga menjadi 700 juta agar laku. Tapi dia menolak. Pria ini punya ide gila. Dia mendatangi tetangga di sebelah kanan dan kiri rumahnya, yang rumahnya lebih kecil dan lebih jelek dari rumahnya. Dia membayar mereka berdua masing-masing 1 juta rupiah hanya untuk menancapkan plang palsu bertuliskan rumah ini dijual 1,5 miliar. Keesokan paginya, seorang calon pembeli datang ke jalan itu. Dia melihat dua rumah jelek dijual seharga 1,5 miliar. Lalu matanya tertuju pada rumah si pria yang berada di tengah, lebih besar, dan harganya hanya 1 miliar. Tanpa menawar 1 rupiah pun, pembeli itu langsung membayarnya tunai hari itu juga. Merasa dia baru saja menemukan diskon langka dan menang telak. Si pria tidak mengubah rumahnya. Dia hanya mengubah perbandingannya. Manusia pada dasarnya tidak tahu berapa nilai asli dari sebuah barang. Mereka hanya tahu membandingkan. Sebuah harga baru terlihat murah saat kamu meletakkannya di sebelah harga yang tidak masuk akal. Seringkali, kamu membeli sesuatu bukan karena kamu membutuhkannya, tapi karena egomu merasa telah memenangkan sebuah kesepakatan.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: 1.800 ton emas warga RI ada di bawah bantal, nilainya 4.500 triliun. Pemerintah Indonesia mengungkap ribuan ton emas milik masyarakat saat ini terpantau masih menganggur alias bersemayam di bawah bantal, belum masuk sistem keuangan resmi negara. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan total emas yang disimpan secara pribadi oleh masyarakat Indonesia diperkirakan capai 1.800 ton. Jika dikonversi nilainya sekitar 4.505 triliun. Airlangga meminta dua lembaga jasa keuangan yang telah mengantongi layanan bullion BAN emas, yakni PT Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia agar dapat menciptakan instrumen yang mampu membangun kepercayaan masyarakat agar mau menitipkan aset emas mereka. Diketahui saat ini, PT Pegadaian tercatat baru mengelola sekitar 153 ton stok emas milik masyarakat, sementara BSI mengelola sekitar 20 ton.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Crypto Flash, sharp updates, smarter gains. Financial Crimes Enforcement Network atau FinCEN Amerika Serikat mengidentifikasi hampir 13 miliar dolar AS transaksi yang dikaitkan dengan pola penipuan investasi aset digital. Update pergerakan kripto hari ini eksklusif di X Channel. Di pasar kripto, perhatian industri kini tertuju pada peningkatan penipuan investasi aset digital yang diduga terkait dengan pusat penipuan di luar negeri. Modus yang sering digunakan adalah pick butchering scam, di mana pelaku membangun kepercayaan korban melalui media sosial atau aplikasi kencan, lalu mengarahkan korban ke platform investasi palsu. Namun secara makro, para pelaku pasar kini cenderung mencermati pola perpindahan dana korban melalui wallet kripto, rekening perantara, exchange, serta jaringan pembayaran lintas negara. Dari panggung global, sentimen utama dipengaruhi oleh imbauan FinCEN bagi lembaga keuangan untuk mewaspadai platform tanpa izin, tawaran keuntungan tinggi tanpa risiko, serta permintaan biaya tambahan sebelum pencairan dana. Informasi ini bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum, perbankan, atau investasi. Kebijakan regulator dapat berubah sebelum berlaku secara resmi. Tetap pantau pergerakan aset digital Anda, hanya di X Channel. Update kilat, cuan melesat. Crypto Flash. Stay ahead of the market. Catch you in the next flash, only on X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
1: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Akhir-akhir ini, berita tentang cacingan lagi banyak berseliweran. Ayo, lawan cacingan mulai dari kita. Cuci tangan sebelum makan dan setelah dari toilet. Potong kuku secara teratur agar kotoran tidak menempel. Masak makanan sampai matang dan minum air bersih yang sudah dimasak. Gunakan alas kaki saat bepergian agar kaki tidak terpapar larva cacing. Minum obat cacing setiap 6 bulan atau sesuai anjuran dokter. Cacingan bisa dicegah dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Kebersihan lingkungan sekitar, terutama area tempat anak bermain, patut untuk dijaga karena anak lebih rentan. Jika menemukan orang terdekat kita terindikasi cacingan, segera cari pertolongan dan beri pengobatan dengan tuntas. Mari lebih peduli, mari saling jaga X-People. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X-Channel. Materi ini termasuk dalam kategori iklan layanan masyarakat yang tidak dikenakan biaya penayangan sesuai dengan komitmen X-Channel untuk mendukung informasi edukatif bagi masyarakat luas.